0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Ma? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat nisanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
2: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.

0: Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah loh, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.
1: Oke, teman Pro 2 masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan sekarang sudah pukul 7 lebih 11 menit waktu Indonesia Barat, teman-teman. Selamat beraktivitas di hari ini. Semoga hari ini menyenangkan dan semangat ya teman Pro 2 kerjanya, dan buat teman-teman pelajar juga sekolahnya. Semoga hari ini juga happy-happy aja. Gak banyak beban-beban tugas ya teman Pro 2. Oke teman-teman, kembali satu informasi di pagi hari ini. Ini seputar kerjasama Indonesia Selandia Baru perkuat sektor gizi dan pertahanan. Indonesia dan Selandia Baru memperkuat hubungan bilateral melalui kerjasama di sektor gizi dan pertahanan. Kolaborasi ini dianggap menjadi tahap strategis untuk memperkuat ke pertahanan nasional sekaligus mengembangkan kualitas sumber daya manusia. Fokus kerjasama mencakup penyelenggaraan Joint Ministerial Commission bidang pertahanan, juga pemenuhan gizi pada yang membutuhkan. Indonesia kini memperkuat langkah dalam pangan melalui program makan bergizi gratis atau MBG. Kemudian Toto menekankan perbaikan gizi merupakan misi krusial, dan hal-hal tersebut demi mengurangi angka stunting dan meningkatkan kualitas generasi mendatang. Di sisi lain, teman Pro 2, Sekretaris Jenderal Ikatan Keluarga Alumni Lemhanas Strategic Center Dr. Surya Wiranto memberikan pendapatnya. Surya menilai kerjasama tersebut merefleksikan perubahan dalam diplomasi bilateral menuju kemitraan strategis yang mengintegrasikan teman Pro 2. Nah, ia juga menilai kemitraan tersebut memperluas ruang peningkatan kapasitas, yakni melalui pertukaran personil, kemudian pelatihan, hingga kerjasama teknologi di pertahanan. Kemudian Surya juga mengajak masyarakat untuk mendukung peningkatan program MBG ya, agar manfaatnya ini dapat terasa secara luas. Kemudian kedua narasumber setuju bahwa perkembangan manusia dan penguatan pertahanan adalah dua bidang yang saling melengkapi. Oke teman Pro 2, itu tadi satu informasi di pagi hari ini, dan informasi ini aku akses dari rri.co.id.

0: Beli ini. Ah, nih sama ini nih.
1: Ibu belanja online lagi. Banyak banget belinya.
0: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
1: Beli apa aja? Mana lihat?
2: Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
0: Oh ya?
2: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
0: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
2: Ya enggak lah, Bu.
0: Lalu?
2: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adik pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
0: Pantes pesanan ibu nambah.

0: Aduh, panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar gak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodynya.
0: Lain hand body, sunscreen ini.
1: Sunscreen? Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara French Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama French Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh omu sih?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Oke, teman Pro 2 masih di Swada. Selamat pagi teman Pro 2, dan sekarang sudah pukul 7 lebih 31 menit waktu Indonesia Barat, teman Pro 2, dan kita masuk ke informasi cuaca. Dan pagi ini juga sudah terhubung dengan forecasternya dari BMKG Natuna, ada Kak Marcel di sini. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi, Mbak.
0: Iya, gimana kabarnya pagi hari ini? Cerah kayaknya nih. Apakah semangatnya
1: sehat,
0: juga
1: Mbak.
0: Sama? Oh, sehat.
1: Iya dong, harus tetap semangat.
0: Iya, tetap semangat ya. Oke, langsung aja Kak Marcel, informasi cuaca di pagi hari ini.
1: Oke, Mbak. Selamat pagi, teman-teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1 RRI Ranai Natuna. Bersama saya, Marcelino Carto Dinujo, forecaster BMKG Ranai yang bertugas. Izin menyampaikan informasi cuaca hari ini di wilayah Kabupaten Natuna, Selasa 28 Juli 2026. Adanya belokan angin atau sirlain, serta kelembapan udara di atmosfer yang cukup tinggi di sekitar wilayah Natuna, mendukung pertumbuhan awan-awan hujan. Cuaca di wilayah Kepulauan Natuna umumnya diperkirakan berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan. Berikut kondisi cuaca di wilayah Natuna hari ini kami perkirakan. Untuk pagi hari secara umum kondisi cuaca diperkirakan dalam keadaan berawan dan berpotensi terjadi hujan ringan di wilayah Pulau Bunguran, Pulau Midai, dan Pulau Laut. Untuk siang hingga sore hari secara umum kondisi cuaca diperkirakan dalam keadaan berawan dan terdapat potensi hujan ringan di wilayah Pulau Subi dan Serasan. Untuk malam dan dini hari secara umum kondisi cuaca dalam keadaan berawan. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 25 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 92%. Pola angin bergerak dari arah selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 4 hingga 25 km per jam. Untuk keadaan gelombang laut di wilayah perairan Laut Natuna berkisar antara 0,5 hingga 1 meter atau dalam kategori rendah. Kami menghimbau untuk teman-teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1 RRI Ranai Natuna untuk selalu waspada terhadap pertumbuhan awan gelap dan tebal yang menjulang tinggi atau dalam istilah lain disebut awan cumulonimbus karena dapat memicu terjadinya guntur disertai petir, hujan lebat dan angin kencang yang disertai peningkatan tinggi gelombang secara tiba-tiba. Untuk informasi lebih lanjut mengenai cuaca di wilayah Natuna, dapat hubungi kami di nomor 0811-777-8424. Atau bisa juga lihat Instagram kami BMKG Ranai dan Facebook kami Info BMKG Ranai. Serta teman-teman dapat mengunduh aplikasi Info BMKG untuk mendapat update terkait informasi cuaca. Selalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas. Semoga bermanfaat. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Kak Marcel ya, forecaster dari BMKG Natuna sudah memberikan informasi cuaca di pagi hari ini, teman Pro 2. Dan semoga informasi cuaca ini bermanfaat buat teman-teman semua. Mungkin ada yang mau aktivitas di luar ruangan, teman Pro 2 ya. Jadi informasi cuaca ini sebagai panduan untuk memulai aktivitas. Oke, teman Pro 2, sekarang sudah pukul 7 lebih 34 menit waktu Indonesia Barat. Dan kembali lagu hiburan di pagi hari ini, teman-teman, sebelum kita masuk ke informasi berikutnya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Sering makan tidak habis? Atau membuang sisa makanan begitu saja? Tahukah Anda, menurut Kepala Perwakilan Badan Pangan Perserikatan Bangsa-Bangsa, sampah makanan di Indonesia mencapai 13 juta ton setiap tahun. Sampah ini paling banyak berasal dari catering dan restoran akibat penyediaan makanan yang berlebihan. Jika dikelola dengan baik, 13 juta ton sampah makanan setara dengan makanan yang bisa dinikmati oleh lebih dari 28 juta orang. Data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2017 menunjukkan bahwa sampah makanan yang terbuang setara dengan 27 triliun rupiah.

0: Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan baik untuk hidup yang lebih baik.
1: Oke, teman Pro 2 masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, dan sekarang sudah pukul 7 lebih 53 menit waktu Indonesia Barat, teman-teman. Dan kembali satu informasi di pagi hari ini seputar kebakaran hutan di Perancis dan Spanyol. Paksa ratusan ribu warga mengungsi, teman Pro 2. Kebakaran hutan besar yang melanda Perancis dan Spanyol memaksa lebih dari 267 ribu orang ini meninggalkan rumah mereka. Bencana tersebut juga kembali menelan korban jiwa, sementara petugas masih berjuang mengendalikan api yang terus meluas di kedua negara. Melansir dari Al Jazeera, sebanyak 70 ribu warga ini dievakuasi di Spanyol, sedangkan sekitar 197 ribu lainnya harus meninggalkan kawasan sekitar Bordeaux, ya, Perancis. Kebakaran yang dipicu cuaca panas dan angin kencang itu telah menghanguskan puluhan ribu hektar lahan, teman-teman. Di Spanyol, ya, petugas pemadam kebakaran masih berupaya mengendalikan kobaran api besar di dekat Madrid. Namun angin yang berubah-ubah ini membuat proses pemadaman semakin sulit. Kepala Manajemen Darurat Pemerintah Regional Madrid, Carlos Novillo, ini mengatakan kebakaran saat ini berada pada kondisi terburuk, dan menurutnya besarnya kobaran api telah melampaui kemampuan petugas di lapangan. Kementerian Dalam Negeri Spanyol menyebut kebakaran telah melahap hampir 10 ribu hektar lahan di wilayah Madrid. Sementara itu sekitar 13 ribu hingga 15 ribu hektar itu lainnya terbakar di Provinsi Avila yang berbatasan atau berbatas dengan Madrid, teman Pro 2. Kemudian Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez ini menegaskan penyelamatan warga menjadi prioritas utama pemerintah. Ia juga mengingatkan kondisi di lapangan masih sangat dinamis meski suhu udara mulai menurun. Di Prancis, otoritas melakukan evakuasi besar-besaran terhadap sekitar 197 ribu warga di wilayah Bordeaux, ya, termasuk kawasan wisata. Menteri Dalam Negeri Prancis menyebut operasi tersebut kemungkinan menjadi evakuasi terbesar pada masa damai dalam sejarah negara itu. Kemudian pemerintah juga menutup Bandara Bordeaux, teman Pro 2, yang mengimbau masyarakat menghindari perjalanan menuju wilayah tersebut melalui jalur darat maupun kereta api. Beberapa kawasan seperti Le Haïlan, kemudian Eysines, dan Merignac, teman Pro 2, turut dikosongkan demi keselamatan warga. Kemudian Perdana Menteri Prancis Sebastian Lecornu juga mengatakan kebakaran yang melanda negaranya ini telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan pemerintah kembali menggelar rapat darurat untuk memperkuat penanganan bencana ini. Kemudian menurut kajian kelompok Weather Attribution, teman Pro 2, dikutip dari Al Jazeera, ini sejumlah wilayah Eropa telah mengalami setidaknya dua gelombang panas sejak Mei 2026, dan kondisi kekeringan yang diperparah perubahan iklim akibat aktivitas manusia dinilai meningkatkan risiko dan intensitas kebakaran hutan di tahun ini. Oke teman Pro 2, itu tadi satu informasi di pagi hari ini, dan informasi ini aku akses dari rri.co.id.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

Nusantara Indonesia sangat kaya akan potensi sumber daya alam. Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Natuna sebagai salah satu daerah di wilayah Provinsi Kepulauan Riau juga menyimpan berbagai potensi alam, baik yang ada di dalam laut maupun di daratan, seperti beragam tumbuh-tumbuhan, di antaranya tanaman pandan. Serasan merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Natuna yang memiliki potensi kekayaan alam akan tanaman pandan. Pandan melalui daunnya sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dahulu, masyarakat Serasan memanfaatkan daun pandan untuk kerajinan tangan, seperti anyaman tikar sebagai pengisi waktu luang dan penambah pendapatan untuk kehidupan sehari-hari. Seiring dengan perkembangan zaman, kini daun pandan dijadikan bahan baku produksi kreatif tidak hanya tikar, melainkan untuk bentuk anyaman lain seperti sajadah, dompet, wadah cucian, bakul cengkeh, hiasan dinding, dan lain sebagainya. Berbagai produk anyaman yang dihasilkan warga Serasan Natuna ternyata tidak hanya diminati masyarakat di Kabupaten Natuna, tetapi juga masyarakat di Kepulauan Riau, bahkan di luar Provinsi Kepulauan Riau.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Ada kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegaru sih.
1: Bisa aja nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk,
3: awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Oke, teman Pro 2 masih di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2, dan sekarang sudah pukul 8 lebih 23 menit waktu Indonesia Barat, teman-teman ya. Selamat memulai aktivitas di hari ini, selamat memulai pekerjaannya teman Pro 2. Semoga hari ini semangat aja ya, semangat-semangat, dan pekerjaannya semua lancar, terkendali teman Pro 2. Dan buat teman-teman pelajar juga kayaknya udah mulai mengikuti pelajarannya ya di sekolah. Selamat belajar, dan semoga hari ini kita juga bahagia, happy-happy teman Pro 2. Kemudian sehat-sehat ya. Terus buat teman-teman yang lagi sakit nih, semoga cepat sembuh tentunya. Oke teman Pro 2, kembali satu informasi di pagi hari ini seputar kesehatan. Ini Kemenkes perkuat screening kesehatan.

0: Kemudian screening kesehatan jiwa dilakukan untuk mendeteksi dini gangguan mental dan cegah risiko bunuh diri melalui pendampingan serta penanganan. Ia juga mengaku teman Pro 2 perhatian atas kembali terjadinya kasus dokter intensif yang meninggal dunia. Meski demikian, penyebab pasti dugaan bunuh diri dokter di Kalibata ini masih dalam proses pendalaman, termasuk kemungkinan adanya persoalan kesehatan jiwa. Kemenkes Budi menilai, teman-teman, deteksi dini melalui screening menjadi langkah tercepat mencegah kasus serupa terulang. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah segera bertindak preventif nasional. Kasus meninggalnya dokter peserta program intensif dokter Indonesia kembali menjadi perhatian publik setelah muncul dugaan bunuh diri seorang dokter intensif di Kalibata, Jakarta Selatan. Peristiwa tersebut memunculkan pertanyaan mengenai keberlanjutan program intensif dokter di Indonesia, ya teman-teman. Dan teman-teman, informasi ini aku akses dari rri.co.id.
1: Wih, tas baru nih.
2: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
1: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
2: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
1: Oh, ini asli produk dalam negeri.
2: Wah,
1: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Oke, Teman Pro 2 masih di Spada. Selamat pagi Teman Pro 2. Dan sekarang sudah pukul 8 lebih 44 menit waktu Indonesia Barat, teman-teman. Kembali satu informasi, masih seputar kesehatan Teman Pro 2 di pagi hari ini. Ini ada sering diabaikan ya, penyebab utama nyeri sendi di jari tangan dan kaki, Teman Pro 2. Nah, rasa nyeri kaku hingga sensasi ngilu yang tiba-tiba muncul di area persendian jari tangan dan kaki seringkali dianggap sepele. Nah, banyak orang menduganya hanya karena faktor kelelahan akibat beraktivitas seharian, Teman Pro 2. Namun jika keluhan ini terjadi berulang ataupun berlangsung dalam waktu yang lama, bisa jadi itu adalah sinyal dari adanya gangguan kesehatan yang lebih serius di dalam tubuh. Kemudian dilansir dari Halo Dok, Teman Pro 2, ada berbagai faktor yang dapat memicu nyeri pada sendi jari tangan dan kaki. Memahami penyebabnya membantu dalam menentukan langkah penanganan yang efektif tentunya. Dan beberapa penyebab itu yang umum, Teman Pro 2, yang pertama yaitu osteoartritis ya. Osteoartritis ini kondisi degeneratif di mana tulang rawan sendi mengalami kerusakan seiring waktu dan sering terjadi pada orang lanjut usia. Kemudian rheumatoid arthritis ini penyakit autoimun kronis yang menyebabkan peradangan pada sendi, kemudian seringkali menyerang sendi kecil seperti jari tangan dan kaki secara simetris. Kemudian yang berikutnya asam urat, Teman Pro 2, penumpukan kristal asam urat di sendi ini seringkali menyebabkan serangan nyeri akut yang parah terutama pada jempol kaki. Kemudian cedera ya, ini trauma fisik seperti terkilir, patah tulang ataupun renggangan berlebihan pada sendi. Kemudian yang berikutnya infeksi bakteri ataupun virus ini mempengaruhi sendi atau artritis septik, Teman Pro 2. Kemudian tenditis, peradangan pada tendon yang menghubungkan otot ke tulang di sekitar sendi. Kemudian bursitis, ini peradangan pada bursa kantung berisi cairan yang berfungsi sebagai bantalan sendi. Nah, Teman Pro 2, itu tadi beberapa penyebab ya, kita itu sering nyeri di sendi tangan ataupun nyeri di sendi kaki, Teman Pro 2, ini sering diabaikan, tapi kalau berulang itu bisa menjadi pertanda penyakit yang serius ya, teman-teman. Oke, Teman Pro 2, informasi ini aku akses dari rri.co.id.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Oke teman Pro2 masih di Pro2 teman terbaik kamu. Dan sekarang sudah pukul 9 lebih 6 menit waktu Indonesia Barat. Kita masuk di Beranda Asta Cita teman Pro2 di pukul 9 ini. Dan kali ini dengan tema agama yang merangkul bukan memukul ya teman-teman. Nah, jika kita membuka jendela informasi, teman Pro2 membaca lini masa media sosial atau menyaksikan tentang realitas di sekitar kita, kita sering kali dihadapkan dengan pada pandangan yang mengoyak hati. Nah, di satu sisi tempat-tempat ibadah itu berdiri gagah, kemudian ayat-ayat suci berkumandang dengan merdu dan atribut-atribut keagamaan dipakai dengan bangga, teman Pro2. Namun di sisi lain kita juga kerap menyaksikan ironi nyata. Caci maki yang diproduksi atas nama pembelaan terhadap Tuhan dan jempol yang dengan mudah mengafirkan dan menyesatkan sesama serta tatapan mata penuh curiga antar anak bangsa yang berbeda keyakinan, teman Pro2. Nah, teman-teman, ketika kita berbicara tentang agama yang merangkul ya, kita sedang membicarakan esensi tertinggi dari seluruh ajaran spiritual. Merangkul berarti memiliki kelapangan dada untuk menerima manusia dengan segala warna kulitnya, latar belakang budaya, bahkan dengan segala rapuh dan dosanya. Sejarah mencatat bahwa perbedaan-perbedaan besar yang dibangun oleh nilai-nilai keagamaan tidak tegak karena pedang yang tajam ataupun kepalan tangan yang keras, teman Pro2. Mereka tegak karena keagungan akhlak para pembawanya. Mereka menyentuh hati manusia sebelum menyentuh akal pikiran. Mereka mengetuk pintu rumah-rumah kemanusiaan dengan kelembutan, bukan mendobraknya dengan keangkuhan ya. Lalu bagaimana kita mewujudkan agama yang merangkul ini dengan dunia yang kian terpolarisasi, teman Pro2? Nah, jawabannya pada jalan tengah atau yang sering kita kenal dengan istilah moderat ya, teman Pro2. Nah, jalan tengah bukanlah sebuah sikap kompromis yang mengorbankan prinsip akidah ataupun keyakinan kita. Jalan tengah bukan berarti kita menjadi abu-abu dan tidak punya pendirian sama sekali, bukan. Jalan tengah adalah posisi tegak yang kokoh di antara kedua kutub yang ekstrim. Kutub ekstrim kanan yaitu radikalisme dan fanatisme buta. Kutub yang merasa memonopoli seluruh kebenaran, menutup mata dari realitas perbedaan, dan menganggap siapapun yang tidak sejalan sebagai musuh yang harus disikirkan. Kemudian kutub ekstrem kiri, ini liberalisme yang abai. Kutub yang meremehkan nilai-nilai sakral agama, mengabaikan tuntunan moral, dan mencampur adukan segala hal hingga kehilangan identitas spiritual. Kemudian berada di jalan tengah berarti kita adil dalam berpikir. Kita meyakini sepenuh hati bahwa jalan yang kita tempuh adalah kebenaran. Tetapi pada saat yang sama kita memberikan ruang penghormatan yang layak bagi manusia lain untuk meyakini jalan mereka. Jalan tengah menuntut kita untuk bersikap tawazun atau seimbang, mampu membaca teks-teks suci keagamaan dengan kacamata konteks zaman, sehingga agama selalu hadir membawa solusi bagi kemanusiaan, bukan menjadi beban sejarah. Oke teman Pro2, itu tadi Beranda Asta Cita di pagi hari ini ya teman-teman. Dan sekarang sudah pukul 9 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Dan nanti kita bakal lanjutin lagi teman Pro2 setelah lagu-lagu berikut ini. Tetap stay tune di Pro2 teman terbaik kamu.
1: Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
2: Oh, itu namanya tuh guiding block.
1: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
2: Ngabur.
3: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

Tetes air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius. Yeah.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12.

0: Jenny.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Tuh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

0: dipakai matiin dulu lah. Air itu jangan dibuang-buang.
1: Iya, Mak, bentar lagi selesai nah.
0: Aku lamun ya nyucinya.
1: Yo biar bersih lah, Mak. Emang apa sih, Mak?
0: Ya Allah, sekarang nih air lagi susah. Kita tuh harus hemat pakai air tuh.
1: Yo jadi cak mano biar air ini hemat, Mak.
0: Iya, kalau keran tuh gak dipakai tuh jangan dibuka. Pakai air tuh sesuai keperluan bae lah.
1: Oh gitu ya, Mak. Ya lama besok aku gak boros-boros lagi.
0: Nah iya bagus. Walaupun kita nanti banyak air, yo kita tetap harus hemat biar air tuh konsisten, tetap terjago. Nah gitu ya.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
0: Lo gak putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja,

0: Eh, ada cucu kakek. Mau datang kok gak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu, Nak?
1: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
0: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
1: Iya dong.
0: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
1: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
0: Oh ya? Kenapa?
1: Biar bangsa Indonesia nggak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
0: Ya. Bagus sekali itu, Nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk.
1: Ya.
0: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
1: Enggak dong, kek.
0: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
1: Ya.
0: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
1: Oke, kek.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Oke, teman Pro 2, sekarang sudah pukul 9 lebih 59 menit waktu Indonesia Barat, teman-teman. Waktunya aku Zarni pamit undur diri di segmen kali ini ya, teman Pro 2. Tetap jaga kesehatan, tetap happy, ya harus happy teman Pro 2. Dan juga tetap semangat kerjanya di hari ini harinya juga agak mendung nih teman Pro 2. Kamu harus jaga kesehatan, jangan lupa kemana-mana harus siapin mantel di jok motor ya. Takutnya sakit dan segala macamnya teman-teman ya, karena cuaca juga lagi gak baik-baik saja. Oke teman-teman, aku Zarni pamit undur diri. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. See you and bye-bye.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Masih di Pro 2 teman terbaik kamu. Itu tadi Rumah dengan Salsabila ya. Teman Pro 2 sudah mengantarkan kita di pukul 10.24 menit waktu saat ini. Dan kembali di Pro 2 Santai Siang hari ini, teman Pro 2 balik lagi ditemani oleh Devi Harita ya. Dan kita akan bersama hingga di pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Saat ini di kawasan Sempang dan sekitarnya sedang hujan ya, cukup deras teman Pro 2. Jadi buat kamu yang punya tujuan ataupun arah kesini, mungkin depending dulu ya, karena takutnya kebasahan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
1: Oh, itu namanya tuh guiding block.
0: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
1: Ngabur.
2: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.

Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

0: panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
2: makan apa? Rambo
1: tuh, di sana.
2: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
2: Eh, enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Eh, enggak ah. Enggak level. Makan itu dah.
2: Eh, lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama.
3: Hey.
1: Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Eh, mana?
2: Makan sate seafood.
4: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

Siang-siang bikin ngantuk. Waktu siang, waktunya mendengarkan beragam informasi menarik serta lagu-lagu pop Indonesia dan pop mancanegara. Di Pro 2, santai siang hanya di Pro 2 RRI Ranai, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh. Jam 10 ya?
1: Kita putus.
0: Lo gak putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh. Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.

Akhirnya untuk teman-teman Pro 2 dimanapun berada masih menemani kamu ya di siang hari ini dengan lagu-lagu pop mancanegara kita hadirkan ya, masih dengan suasana mendung ya karena tadi juga sempat hujan. Nah jadi buat teman-teman Pro 2 yang punya arah atau tujuan ke arah Sempang dan sekitarnya, kayaknya jangan lupa untuk safety jas hujan teman Pro 2 ya. Akhirnya teman Pro 2 masih bareng Devi Harta juga menemani kamu, buat kamu yang lagi menikmati makan siang, selamat menikmati. Nah, teman Pro 2 ini ada informasi juga nih di mana warisan UNESCO baru saja menetapkan Sebastia jadi warisan dunia dari Palestina. Nah, jadi Sebastia sebuah desa kuno di tepi barat West Bank ya Palestina resmi masuk dalam daftar warisan dunia UNESCO. Dan penetapan ini juga disambut pemerintah Palestina sebagai langkah penting untuk melindungi situs bersejarah tersebut dari ancaman kerusakan dan perubahan di tengah konflik yang masih berlangsung dengan Israel. Nah, dalam sidang Komite Warisan Dunia UNESCO di Busan, Korea Selatan pada Jumat 25 Juli kemarin, Sebastian tak hanya masuk dalam World Heritage List ya, tetapi juga List of the of World Heritage in Danger danger atau daftar warisan dunia yang adalah berada dalam kondisi terancam. Nah, status ganda itu diberikan status melalui prosedur darurat UNESCO untuk melindungi situs-situs budaya yang menghadapi ancaman serius akibat konflik perubahan tata kelola maupun kerusakan fisik nih teman Pradua. Jadi mengutip dari Reuters, Palestina disebut berharap pengakuan ini mampu memperkuat dukungan internasional terhadap upaya pelestarian Sebastia yang selama bertahun-tahun menjadi pusat tarik-menarik kepentingan politik dan sejarah ya. Jadi jejak peradaban ribuan tahun Sebastia merupakan salah satu kawasan arkeologi yang paling penting di Palestina. Dan menurut UNESCO, situs ini menyimpan peninggalan dari berbagai era yang mentang dari 2800 tahun yang lalu, teman Pro 2. Jadi, kawasan ini juga diyakini pernah menjadi ibu kota kerajaan Israel pada abad ke-9 sebelum Masehi. Setelah itu, Sebastia berkembang melewati berbagai masa pemerintahan, mulai dari periode Helenistik, Romawi, Bizantium, kemudian Islam, Perang Salib, hingga Kesultanan Ottoman, teman Pro 2. Nah, jadi itu tadi ya, Sebastia ini berada di pusat Palestina, teman Pro 2. Nah, sudah pukul 11.38 menit dan pastinya masih menemani kamu dengan pilihan lagu-lagu pop mancanegara. Tetap stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Eh, sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, dimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

Akhirnya untuk teman Prodo Justin Bieber dengan Sorry. Ya sudah kita hadirkan ya di siang hari ini teman Prodo. Ya sudah mengantarkan kita juga nih di pukul 11.47 menit. Sebelumnya kita informasikan juga bahwasanya masuknya waktu salat fardu zuhur untuk wilayah Ranai dan sekitarnya pada pukul 11.57 menit. Dan ya masih berbagi informasi teman Prodo. Jadi buat kamu yang sering banget ya berpergian, baik itu keluar daerah ya, dan harus menggunakan kendaraan udara ya, jadi ada beberapa kesalahan ya yang harusnya kita tidak kita lakukan ya, dan mungkin juga ini bisa menjadi perhatian kita supaya tidak kita lakukan ya, supaya kita tidak kehilangan barang bawaan dan bisa sebagai supaya kita tidak jadi sasaran pencurian barang dia di area bandara teman Prodo. Jadi bandara ini merupakan salah satu tempat tersibuk ya, dan kita akan dihadapkan dengan ribuan orang yang datang dan pergi setiap harinya ya, dan banyak kasus kehilangan barang bukan hanya terjadi karena aksi pencurian yang direncanakan, tetapi juga nih akibat kebiasaan kecil yang tanpa kita sadari ya, dan ini membuat kita membuka peluang bagi orang lain untuk melakukan kejahatan. Nah, kira-kira kesalahan apa nih yang membuat kita sering kehilangan ataupun bisa menjadi sasaran pencurian di bandara? Nah, yang pertama yang harus kamu lakukan ya, menampilkan informasi pribadi secara gamblang di label bagasi teman Prodo ya, di tengah proses check-in ya. Biasanya kita juga akan melakukan proses ini ya ketika melewati ataupun mau masuk bandara itu teman Prodo ya. Jadi check-in, pemeriksaan keamanan ya, serta menunggu penerbangan hingga mengambil bagasi. Seringkali kita kehilangan fokus terhadap barang bawaan, dan kondisi bandara yang ramai dapat membuat seseorang itu membuat lebih terdistraksi ya, ataupun melupakan keamanan barang pribadi. Jadi menampilkan informasi pribadi secara gamblang di label bagasi ini menjadi salah satu cara ataupun menjadikan salah satu sasaran ya kita bagi para pencuri. Nah, jadi banyak orang memasang label bagasi disertai dengan nama lengkap, nomor telepon hingga alamat rumah ya, agar koper mudah dikembalikan jika hilang. Nah, alih-alih mendapatkan kemudahan itu, nah menampilkan terlalu banyak informasi pribadi secara terbuka itu justru dapat menimbulkan resiko keamanan. Kemudian menyimpan dokumen penting di kantong luar tas ya. Nah, jadi salah satu kebiasaan yang sering dilakukan penumpang adalah menyimpan dokumen yang penting di bagian luar tas agar lebih mudah diambil ya. Nah, meskipun praktis, nah namun sangat tidak disarankan ya, terutama saat kita berada di antrean ataupun area bandara yang padat. Kemudian membawa tas yang kurang tertutup, jadi tas tanpa resleting atau membiarkan bagian tas terbuka ini bisa membuat barang berharga kita terlihat oleh orang lain ya. Kemudian meninggalkan tas terbuka tanpa pengawasan ya, meletakkan barang berharga di kantong kursi pesawat, dan meninggalkan ponsel saat mengisi daya di area umum. Yang terakhir, memakai koper yang terlihat sama dengan banyak orang. Nah, jadi itu adalah sasaran ya yang sangat mudah mengalami pencurian ketika di bandara teman Prodo. Jadi mungkin kamu juga baru pertama kali ya untuk berpergian ya menggunakan pesawat terbang dan harus ke bandara. Kalau di Natuna sendiri, kalau untuk standar kita masih aman ya teman Prodo, karena tidak terlalu ramai. Beda kalau udah berada di di kota-kota besar seperti Batam juga ya, karena mereka memang udah startupnya internasional juga teman Prodo, itu orang penumpangnya tuh keramaian itu luar biasa ya, standarnya tidak lagi ya. Mungkin kita juga harus benar-benar ekstra hati-hati ya, karena ya kalau udah kehilangan kita banyak buat prosesnya ya, dan belum tentu apa yang kita kehilangan tadi bisa kembali lagi tentunya. Jadi kita memang harus waspada, dan mungkin kamu juga bisa cari-cari tips dulu ya sebelum apalagi baru pertama kali ya bepergian menggunakan pesawat terbang dan harus terlibat langsung dengan bandara ini. Jadi kita memang harus mencari dulu, ataupun kalau kita punya teman ataupun kenalan kita juga harus tetap berkomunikasi tentunya. Nah, oke, teman Prodo masih menemani kamu, dan jelang kita nantikan tanda masuknya waktu salat pada fardu zuhur, kita dengarkan yang berikut ini. Tetap stay tune.

dari Ali bin Abi Thalib berkata, ketahuilah bahwa sabar, jika dipandang dalam permasalahan seseorang, maka ia ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya, jika kesabaran hilang, seluruh permasalahan itu akan rusak.

Ya, terima kasih untuk teman-teman Pro2 dimanapun berada. Selamat menjalankan ibadah sholat fardu zuhur, dan semoga ya amal ibadah yang kita kerjakan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Masih menemani kamu ya teman Pro2. Selamat siang ya. Kalau tadi sempat mendung dan hujan pula ya, kali ini cuaca udah kembali cerah. Ya, mudah-mudahan juga suasana hati juga masih cerah ya teman Pro2 meskipun sedang di akhir bulan ya. Biasanya kalau udah akhir bulan ini suasana hati juga terbawa suasana ya, terbawa suasana dompet juga. Kalau dompetnya masih tebal kayaknya emosinya masih aman ya. Oke, jadi teman-teman Pro2 tetap semangat juga yang masih dengan disibukkan dengan aktivitasnya, mungkin juga belum bisa break dulu karena harus menyelesaikan pekerjaannya ya. Tapi buat yang udah beristirahat, selamat beristirahat, dan kita juga masih berbagi informasi serta berhibur dengan pilihan lagu pop Indonesia dan pop mancanegara di siang hari ini. Tetap stay tune di Pro2, teman terbaik kamu.

Siang-siang bikin ngantuk. Waktu siang, waktunya mendengarkan beragam informasi menarik serta lagu-lagu pop Indonesia dan pop mancanegara. Di Pro 2, santai siang hanya di Pro 2 RRI Ranai, teman terbaik kamu.

0: Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

Imam Pro 2, ada kabar bagus nih. Buat kamu yang punya lagu atau karya musik lainnya, kamu bisa ikutan Musicpreneur. Musicpreneur ini wadah buat kamu supaya karya kamu bisa dinikmati pecinta musik di seluruh dunia. Menarik kan? Yuk, join Musicpreneur. Untuk info yang lebih seru, kamu bisa ikuti siaran berjaringan Musicpreneur di Sore Ceria setiap Jumat pukul 16 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Music.

0: P. Siapa ya? Bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P. R. Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial S.A.T.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Star kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang Padri. T, siapa ya?
1: T. Kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stones.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Akhirnya untuk teman-teman Pro 2 di manapun berada, itu tadi ada Noah dengan Kala Cinta Menggoda ya, sudah kita hadirkan di siang hari ini. Dan terima kasih buat teman-teman Pro 2 masih stay health, yang tetap semangat selalu tentunya dalam menjalankan aktivitasnya ya. Untuk yang hari ini 28 Juli 2026 ya, yang sedang berulang tahun ya, dan pastinya jadi momen spesial juga ya. Selamat bertambah usia, semoga sehat selalu, diberikan kemudahan, kelancaran apapun yang sedang kamu usahakan ya. Nah, teman Pro 2, buat yang hari ini juga jadi hari anniversary-nya bersama pasangan ya, semoga semakin kompak, semakin awet ya, hingga ya menua bersama ya, hingga maut memisahkan. Ya amin ya. Oke, di siang hari ini Dewi juga bakal temani kamu dengan rangkaian informasi. Sebelumnya kita berhibur dulu ya dengan pilihan lagu yang sudah aku siapkan. Teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

Buku adalah jendela dunia. Begitulah pepatah yang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang yang terkenal dan sukses dalam kehidupannya memiliki hobi membaca buku. Membaca buku, selain menjadi hobi yang positif dalam mengisi waktu luang, juga bermanfaat bagi kecerdasan pribadi kita maupun hubungan sosial kita terhadap orang lain. Sebuah buku bukan sekedar lembaran-lembaran kertas yang tertulis tinta, tetapi buku sebagai penghubung masa lalu dan masa depan, serta menjadi jembatan budaya dan generasi. Membaca buku memiliki kemampuan unik untuk menghibur dan mengajar. Buku merupakan sarana untuk menjelajahi alam di luar pengalaman pribadi kita. Melalui paparan berbagai penulis, alam semesta dan budaya. Membaca buku menjadi sarana untuk mengakses relung terdalam dari batin kita. Sudahkah kita membaca buku hari ini?

Bagian untuk teman-teman Pro 2 masih menemani kamu ya. Dan surprise darinya Sunbase ya, teman Pro 2 sudah mengantarkan kita di pukul 12.49 menit waktu saat ini. Nah, teman-teman Pro 2 dimanapun berada. Nah, buat kamu yang doyan roti, ya kalau di Natuna udah mulai ada roti O ya. Nah, ini juga ada roti artisan nih ya, teman Pro 2. Nah, ini 3 bakery populer yang ada di Jakarta nih. Barangkali kamu sempat berkunjung ke ibu kota Jakarta. Nah, mungkin kamu juga bisa cari roti artisan ini, teman Pro 2. Jadi, roti artisan adalah konsep produksi kue roti, kue dan roti yang berfokus pada kerajinan tangan, bukan produksi massal ya. Jadi, pembuatan roti ini berbeda dengan mayoritas bakery karena memprioritaskan bahan natural. Kemudian pembuatannya juga tradisional dan tentunya kualitasnya ya. Jadi mengapa disebut artisan? Karena roti tersebut dibuat secara langsung dengan tangan atau homemade dari seorang pembuat roti itu sendiri. Jadi pembuatan pembuat roti itu ialah yang disebut dengan artisan, teman produk. Jadi dengan metode tradisional, roti artisan lebih baik dikonsumsi daripada roti biasa. Dan bahannya juga sederhana ya, yakni tepung, air garam, dan ragi. Jadi roti artisan ini bisa jadi alternatif buat kamu yang mencari roti dengan resep otentik, tentunya memakai bahan-bahan alami yang jauh lebih sehat ya. Dan buat kamu yang bingung cari tempat roti artisan ya, kalau di Jakarta itu ada di Francis Artisan Bakery, kemudian ada Bukerman dan juga Erication Artis Bulenger, teman Pro 2. Nah, jadi roti ini menyediakan roti yang rasanya otentik ya, yang dibuat dengan bahan-bahan alami dan cara tradisional tentunya.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Cerat muncrat. Tisu mana tisu? Tisu, tisu.
1: Eh, adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
2: Duh, makeup kok gini amat. Tisu tuh, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong. Pelit amat.
3: Satu box tisu berisi 20 lembar, dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang, dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu. Bayangkan, berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.

Siang-siang bikin ngantuk. Waktu siang, waktunya mendengarkan beragam informasi menarik serta lagu-lagu pop Indonesia dan pop mancanegara. Di Pro 2, santai siang hanya di Pro 2 RRI Ranai, teman terbaik kamu.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

Oke, untuk teman-teman Produa itu tadi Drag House dari Katy Perry ya, sudah kita hadirkan nih ya. Hujan semakin deras teman Produa. Iya, yeah, tapi derasnya hujan tidak mengganggu kebersamaan kita ya di siang hari ini. Teman Produa, Indonesia menundukkan Kamboja 5-1 pada laga Piala AFF 2026 di Stadion Pakansari Bogor Senin 27 Juli 2026. Penyerang debut Michelle Lee Baker menjadi bintang berkat torehan 3 gol yang memastikan dominasi skuad Garuda. Indonesia langsung mengambil kendali permainan sejak awal melalui tekanan tinggi dan penguasaan bola yang menyulitkan pertahanan lawan. Sundulan kepala Baker memanfaatkan tendangan bebas Tom Haye membuka keunggulan skuad Garuda pada menit ke-6. 6 menit kemudian pemuda 19 tahun itu kembali membobol gawang Kamboja dengan tendangan menyusur tanah ya, memanfaatkan assist Aliano Reinders ya. Sandy Walsh membuat Indonesia menutup babak pertama dengan keunggulan 3-0. Berkat sundulan kepalanya di menit ke-23, Kamboja memperkecil ketinggalan pada menit ke-47 melalui tendangan Chea Sok Meng yang gagal dihalau kiper Nadio Argawinata. Gol tersebut sempat meningkatkan semangat tim tamu meski Indonesia tetap mampu mengendalikan jalannya pertandingan. Baker kembali menunjukkan kualitasnya dan mencetak gol ketiga pada menit ke-53 melalui sundulan manfaat umpan terukur Haye. Hat-trick pada laga debut tersebut sekaligus memperlebar keunggulan Indonesia menjadi 4-1 atas Kamboja di hadapan pendukung sendiri. Pelatih John Hetman kemudian melakukan sejumlah pergantian pemain dengan memasukkan Jens Reppen, Sadil Ramdhani, Brian Patari. Meski menurunkan tempo pertandingan setelah unggul 3 gol, Indonesia tetap mendominasi penguasaan bola. Rappen juga menyempurnakan kemenangan skuad Garuda melalui gol pada menit ke-86 memanfaatkan kesalahan di lini belakang Kamboja. Kini ini merupakan gol perdananya di timnas senior sekaligus memastikan Indonesia menang telak 5-1 ya hingga peluit berpanjang dibunyikan. Kemenangan ini menjadi modal berharga bagi Indonesia untuk bersaing di grup A Piala AFF 2026 dengan penuh kepercayaan diri. Skuad Garuda selanjutnya dijadwalkan menghadapi Timor Leste di Chonburi Muni Facility Stadium Thailand ya pada Jumat 31 Juli 2026.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

teman-teman berdua, ada kabar bagus nih. Buat kamu yang punya lagu atau karya musik lainnya, kamu bisa ikutan Musicpreneur. Musicpreneur ini wadah buat kamu supaya karya kamu bisa dinikmati pecinta musik di seluruh dunia. Menarik kan? Yuk, join Musicpreneur. Untuk info yang lebih seru, kamu bisa ikuti siaran berjaringan Musicpreneur di Sore Ceria setiap Jumat pukul 16 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Musicpreneur.

0: untuk teman-teman Broadway itu tadi ada Alip Band ya dengan Masa Lalu Cepat-Cepat Berlalu. Iya, masa lalu itu untuk dikenang bukan untuk diulang. Cantik banget ya bahasanya teman Broadway, karena seindah apapun masa lalu ya kalau diulang lagi pastinya rasanya enggak bakalan sama. Iya. Oke, nah teman Broadway masih berbagi informasi. Kali ini ada hubungan FIFA dan Trump yang disorot ya. DPR AS mulai melakukan penyidikan terhadap Infantino. Teman Broadway, Presiden FIFA Gianni Infantino diminta memberikan keterangan kepada Komite Kehakiman Dewan Perwakilan Rakyat DPR Amerika Serikat. Permintaan DPR Amerika Serikat tersebut muncul di tengah meningkatnya sorotan terhadap hubungan Infantino dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Permintaan itu diajukan oleh anggota Kongres Jimmy Raskin yang meminta Infantino mengikuti wawancara resmi yang direkam. Fokus penyidikan adalah dugaan keterkaitan antara kebijakan FIFA dan kepentingan politik pemerintahan Trump. Dan seperti yang dilansir dari The Atlantic pada Selasa 28 Juli 2026, ya salah satu perhatian utama DPR AS adalah penggunaan ruang kantor FIFA di Trump Tower, Manhattan ya. Dan FIFA menyatakan sewa kantor tersebut dibayar sesuai harga pasar. Namun DPR AS juga tetap meminta dokumen dan catatan terkait aktivitas di kantor FIFA di New York serta Miami. DPR AS juga meminta seluruh komunikasi antara staf FIFA dan FIFA pihak yang memiliki hubungan dengan pemerintahan Trump. Ya, permintaan itu menjadi bagian dari upaya mengungkap ada atau tidaknya pengaruh politik terhadap pengambilan keputusan FIFA. Penyidikan turut menyoroti keputusan FIFA yang memberikan penghargaan perdamaian FIFA kepada Donald Trump. Langkah tersebut dinilai memicu pertanyaan mengenai independensi dan netralitas organisasi sepak bola terbesar di dunia tersebut. Isu lain yang menjadi perhatian adalah keputusan FIFA terkait status pemain tim nasional Amerika Serikat, Bolo Gun, Piala Dunia, dan muncul dugaan Trump sempat menghubungi Infantino untuk meminta peninjauan atas kartu merah sang pemain. Sebelumnya akhirnya dinyatakan bisa tampil kembali di fase gugur. FIFA juga membantah adanya campur tangan politik dalam keputusan tersebut. Organisasi itu menegaskan seluruh keputusan disiplin diambil secara independen sesuai prosedur yang berlaku. Selain persoalan politik, Komite Kehakiman DPR AS ya juga mengusut kebijakan penjualan tiket Piala Dunia. Sejumlah jaksa agung negara bagian menilai FIFA menerapkan skema harga yang merugikan konsumen. Raskin mengungkapkan bahwa harga tiket final semula di pasar maksimal 1.550 dolar justru melonjak hingga $33.000 untuk sejumlah kursi tertentu.
1: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
2: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
3: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
4: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Oke, untuk teman Broadway itu tadi ada Raisya dan juga Andi Rianto dengan bahasa kalbu ya. Kalau udah gak bisa bahas lewat bahasa lisan ya, iya, mungkin bahasa kalbu lebih mengenai ya teman Broadway. Itu tadi ya, sudah mengantarkan kita di pukul 13.59 menit. Dan ternyata untuk teman Broadway ini satu informasi yang kita rilis dari ariari.co.id, dimana ya gagal bawa Prancis juara. Kalian Bampe juga tulis pesan haru untuk para penggemarnya. Nah, teman Broadway, kabar terbaru dari kapten timnas Prancis ya, Kalian Bampe ya, menyampaikan surat terbuka kepada para pendukung usai berakhirnya Piala Dunia 2026 lewat unggahan di akun Instagram pribadinya. Ia juga mengungkapkan rasa bangga, terima kasih sekaligus kekecewaannya ya. Les Blues harus mengakhiri turnamen tanpa trofi setelah kalah dari Inggris pada perebutan tempat ketiga. Meski demikian, Mbappe juga berhasil menutup kompetisi sebagai pencetak gol terbanyak pada Piala Dunia 2026. Dalam unggahannya, Mbappe juga menggambarkan perjalanan selama sebulan di Piala Dunia 2026. Ia juga mengungkapkan pengalaman yang penuh semangat, tantangan dan kebanggaan saat mengenakan seragam timnas Prancis. Namun ia mengakui kegagalan membawa pulang gelar juara masih meninggalkan luka yang belum hilang. Menurutnya, penghargaan individu tidak dapat menggantikan kebahagiaan mengangkat trofi bersama tim. Pemain berusia 27 tahun itu juga mengaku bangga meraih gelar top skor, namun ia menegaskan pencapaian tersebut akan jauh lebih bermakna jika Prancis berhasil menjadi juara dunia. Mbappe terus menyampaikan apresiasi kepada seluruh rekan setimnya. Ia menilai setiap gol yang dicetaknya tidak lepas dari kerja keras seluruh pemain. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada para pendukung timnas Prancis. Mbappe mengaku terharu melihat besarnya dukungan masyarakat yang rela begadang untuk menyaksikan setiap pertandingan Les Blues dari berbagai belahan dunia.

Siang-siang bikin ngantuk. Waktu siang, waktunya mendengarkan beragam informasi menarik serta lagu-lagu pop Indonesia dan pop mancanegara. Di Pro 2, santai siang, hanya di Pro 2 RRI Ranai, teman terbaik kamu.

Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

teman Pro 2, ada kabar bagus nih. Buat kamu yang punya lagu atau karya musik lainnya, kamu bisa ikutan Musicpreneur. Musicpreneur ini wadah buat kamu supaya karya kamu bisa dinikmati pecinta musik di seluruh dunia. Menarik kan? Yuk, join Musicpreneur. Untuk info yang lebih seru, kamu bisa ikuti siaran berjaringan Musicpreneur di Sore Ceria setiap Jumat pukul 16 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Musicpreneur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat pesanmu, Ma. Maafkan, Ma.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Sal, bagi minum dong. Ini sebelahnya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

0: Sayang udah siap kan? Nih helmnya.
1: Udah dong, ngapain sih pakai helm? Nanti rambut aku rusak. Ini tuh sengaja aku blow buat acara hari ini. Lagian kan kondangan depan gang doang, nggak bakal ada polisi, tenang aja.
0: Tapi sayang, nanti kalau kenapa-kenapa gimana? Pakai helm tuh bukan cuma gara-gara takut sama polisi, tapi biar kita aman juga.
1: Ih, ribet banget ya kamu. Rambut aku ini lama ngeblownya, tau nggak sih? Yaudahlah, aku jalan aja sama yang lain. Aduh, yang kok kamu bawa motornya nggak bener sih? Jatuh kan?
2: Jangan lupa, selalu pakai helm jika berkendara dengan roda 2. Lebih baik antisipasi daripada celaka di kemudian hari.

0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Wah-wah Bu Nina, belanjaan apa nih Bu? Kok banyak sekali?
1: Iya nih Bu, biasa belanjaan stok cemilan buat anak-anak di rumah Bu.
0: Oh, tapi kok cemilannya snack semua sih Bu? Mana ada gizinya? Gak sehat loh Bu.
1: Ya, gak apa-apa lah Bu. Yang penting anak-anak suka dan senang.
0: Walah-walah Bu. Biarpun mereka suka, tapi itu gak sehat loh Bu. Kalau anak-anak terlalu sering atau kebanyakan konsumsi snack begini, kan banyak pengawetnya. Apalagi mereka masih dalam masa pertumbuhan, perlu banyak makan makanan yang bergizi. Karena makanan yang bergizi berperan penting dalam menjaga fungsi tubuh loh Bu. Emang mau anaknya kekurangan gizi?
1: Ya, enggak lah Bu.
0: Mau kemana Bu?
1: Mau dibalikin.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Teman Pro 2, ada kabar bagus nih. Buat kamu yang punya lagu atau karya musik lainnya, kamu bisa ikutan Musicpreneur. Musicpreneur ini wadah buat kamu supaya karya kamu bisa dinikmati pecinta musik di seluruh dunia. Menarik kan? Yuk, join Musicpreneur. Untuk info yang lebih seru, kamu bisa ikuti siaran berjaringan Musicpreneur di Sore Ceria setiap Jumat pukul 16 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Musicpreneur.

0: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.

Produa FM, teman terbaik kamu. Hai hai Evi, menemani teman Produa di sore ceria. Semoga sore ini penuh dengan keceriaan ya teman Produa. Walaupun cuaca bawahnya pengen bantelan ya, enak banget, tarik selimut. Oke, yang gak punya kerjaan lagi me time ataupun lagi lagi istirahat, nah tarik aja ya teman Produa. Tapi yang masih dengan ya banyak kerjaan, selesain dulu kerjaannya ya, baru istirahat ya. Ada juga yang siap-siap mau pulang kerja nih ya, semoga cuaca bisa mendukung. Kalau tadi Epi udah melewati ranai sepampang aman ya, nggak ada rintik hujan, tapi kita nggak tahu cuma Produa ya, jangankan 5 menit ya, 1 menit aja bisa berubah. Nah begitulah ya. Oke, buat teman Produa, Evi punya lagu buat kamu menemani ruang santai ya di 105,9. So stay tune di Sore Ceria.

0: Kiki, kenapa sih? Berisik banget tahu.
1: Berisik apaan sih? Orang suara motornya udah bagus, kan udah keren tuh.
0: Keren-keren. Suara knalpotnya itu berisik, mengganggu orang lain, tahu enggak?
1: Ih, kenapa sih, Pit? Masalah amat. Kan motor aku, ya suka-suka aku lah.
0: Emang sih motornya punya kamu, tapi orang lain juga terganggu sama suara bising motor kamu. Selain itu, suara knalpot motor itu juga ada aturannya loh. Suara knalpot diatur dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 7 tahun 2009. Di dalamnya disebutkan bahwa motor berkubikasi 80-175 cc tingkat maksimal kebisingan 80 dB, dan untuk motor di atas 175 cc maksimal bising 83 dB. Nah, pengendara yang menggunakan knalpot bising bisa dipenjara paling lama 1 bulan atau denda maksimal 250.000.
1: Ah, masa sih, Pit? Kok aku baru tahu?
0: Yeay, makanya dikasih tahu, jangan pura-pura nggak tahu dan nggak mau tahu.

Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telpon. Halo.

0: podcast selanjutnya deh.
1: Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
2: 2 hours later.
1: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
3: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.

0: jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

teman Pro 2, ada kabar bagus nih. Buat kamu yang punya lagu atau karya musik lainnya, kamu bisa ikutan Musicpreneur. Musicpreneur ini wadah buat kamu supaya karya kamu bisa dinikmati pecinta musik di seluruh dunia. Menarik kan? Yuk, join Musicpreneur. Untuk info yang lebih seru, kamu bisa ikuti siaran berjaringan Musicpreneur di Sore Ceria setiap Jumat pukul 16 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Musicpreneur.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Oke, buat Tomo Pro 2, terima kasih yang masih stay buat kamu sore ini. Apa kabar? Semoga masih semangat ya, masih punya energi buat beraktivitas. Nah, semoga aktivitas hari ini yang dijalani selalu diberi kelancaran ya. Oke, ada kabar menarik dari dunia musik Indonesia ya. Seperti dilansir dari RRI.co.id, setelah hampir satu dekade vakum, Momo akhirnya resmi kembali ke industri musik Tomo Pro 2. Jadi comeback ini ditandai lewat kolaborasi bersama Enel dalam versi terbarunya ya, yang berjudul Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda. Nah, lagu ini mengangkat kisah tentang dua orang yang saling mencintai tetapi harus berhadapan dengan kenyataan bahwa perbedaan keyakinan ini menjadi penghalang dalam hubungan mereka. Jadi lewat lagu yang judul dan resmen yang hangat, lagu ini tidak menghakimi atau memberikan jawaban, melainkan mengajak pendengarnya memahami bahwa setiap kisah cinta memiliki perjalanan yang berbeda. So, Tomo Pro 2, terkadang hidup memang mengajarkan kita bahwa cinta saja tidak selalu cukup buat menyatukan dua hati. Ada keadaan, ada prinsip, ada kenyataan yang harus dihormati. Nah, meski begitu ya, setiap perasaan yang pernah hadir tetap memiliki nilai dan menjadi bagian dari proses kita untuk tumbuh menjadi pribadi yang lebih dewasa. Jadi kembalinya Momo juga menjadi kabar yang membahagiakan bagi para penikmat musik Indonesia. Karakter vokalisnya yang khas ya, berpadu dengan warna musik Enel, menghadirkan nuansa baru yang terasa lebih emosional dan menyentuh. So, buat teman Pro 2, kalau kamu penasaran dengan ini kayaknya belum makan nih Tomo Pro 2. Nah, interpretasi baru dari lagu ini, Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda. Nah, pastinya bisa kamu cari tuh di platform streaming musik, dan video liriknya juga sudah tersedia di YouTube ya. Oke, buat Tomo Pro 2, jangan kemana, tetap stay karena aku masih cuap-cuap ya, nemenin kamu dan dengan pilihan lagu-lagu berikut ini. Stay tune.
1: Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
2: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
3: Oh, yes.
2: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
2: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

things is. Hai hai hai teman Pro 2. Kabar gembira buat kamu musisi dan penikmat musik yang ada di Natuna. Kini ada Musicpreneur, wadah buat insan musik supaya karya kamu bisa dinikmati pecinta musik di seluruh dunia. Yuk join di Musicpreneur RRI Ranai di siaran sore ceria pukul 16 waktu Indonesia Barat.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

Hai hai hai teman Pro 2. Kabar gembira buat kamu musisi dan penikmat musik yang ada di Natuna. Kini ada Musicpreneur, wadah buat insan musik supaya karya kamu bisa dinikmati pecinta musik di seluruh dunia. Yuk join di Musicpreneur RRI Ranai di siaran sore ceria pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang, Mbah. Nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa, Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya, Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.

lagi bertemu Pro 2 masih di sore ceria. Ya, semoga selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat ya menjalani aktivitas sore ini. Jadi temu Pro 2 setiap tanggal 28 Juli, nah dunia memperingati Hari Hepatitis Sedunia. Nah, ini seperti dilansir dari rri.co.id, peringatan ini menjadi momentum buat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya hepatitis sekaligus pentingnya pencegahan, deteksi dini, dan pengobatan yang tepat. Jadi tanggal 28 Juli dipilih sebagai bentuk penghormatan kepada Baruch Samuel Bloomberg, ya, ilmuwan yang berhasil mengidentifikasi virus hepatitis B dan mengembangkan vaksin pertamanya. Jadi penemuannya menjadi salah satu langkah besar dalam upaya melindungi jutaan orang dari penyakit hepatitis. So, buat teman Pro 2, hepatitis sering dijuluki sebagai silent killer karena ya pada tahap awal penyakit ini seringkali tidak menunjukkan gejala yang jelas. Jadi akibatnya banyak orang baru mengetahui kondisinya ketika penyakit ini sudah berkembang menjadi serius. Jadi karena itu penting bagi kita untuk tidak menunggu sampai sakit. Jadi mulai dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Nah, kemudian melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala serta melengkapi vaksinasi sesuai anjuran tenaga kesehatan. Nah, selain menjaga diri sendiri ya, jangan lupa juga saling mengingatkan keluarga dan orang-orang terdekat agar lebih peduli terhadap kesehatan. Jadi karena itu langkah sederhana, nah seperti menjaga kebersihan, mengkonsumsi makanan bergizi dan rutin memeriksakan kesehatan bisa menjadi investasi besar buat masa depan. Nah, teman produk kesehatan adalah nikmat yang sering baru terasa berharga ketika mulai terganggu. Jadi mari kita jadikan peringatan Hari Hepatitis Sedunia ini sebagai pengingat buat lebih mencintai diri sendiri dengan menjaga kesehatan sejak sekarang. Oke, buat teman Pro 2 jangan kemana-mana karena Evi masih menghadirkan informasi inspiratif, edukatif dan tentunya menemani hari-hari teman Pro 2 buat sore ini.

0: besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: Few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: A few inches later.
2: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.

Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut Air John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.

Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.

Bosan dengan rutinitas harian yang itu-itu aja? Mau cari informasi sekaligus hiburan yang santai? Kami punya solusinya. Bisai, Bincang Santai, podcastnya RRI Ranai. Acara podcast yang membawa kamu dalam diskusi santai dan menyenangkan dengan tema menarik di setiap episodenya. Saksikan Bisai hanya di channel YouTube RRI Ranai dan RRI Digital.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Ma? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, Lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat pesanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
2: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.

Produa FM, teman terbaik kamu. Nah, buat teman Produa, dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional 2026 ya, ada kabar inspiratif yang datang dari Jakarta ya. Seperti dilansir dari rri.co.id, sebanyak 50 murid penyandang disabilitas mengikuti edukasi kesehatan gigi dan mulut dengan cara yang berbeda ya, bukan di ruang kelas melainkan di dalam rangkaian LRT Jabotabek selama perjalanan di stasiun Halim menuju Jatimulia. Nah, jadi program bertemu sayang anak, lindungi dan bangun masa depan ini mengajak anak-anak belajar menyikat gigi dengan benar ya, melalui praktik langsung menggunakan alat peraga. Nah, tidak hanya itu teman Pro 2, mereka juga mendapatkan edukasi tentang pentingnya mengkonsumsi makanan bergizi, membatasi makanan manis, serta rutin memeriksakan kesehatan gigi setiap 6 bulan sekali. Nah, teman Pro 2, kegiatan ini mengingatkan kita bahwa proses belajar tidak selalu harus berlangsung di dalam ruang kelas. Ya, selama dikemas dengan menarik dan menyenangkan, setiap tempat bisa menjadi ruang belajar yang penuh pengalaman dan inspirasi. Yang terpenting, setiap anak, termasuk anak-anak penyandang disabilitas, yang memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan, perhatian, dan kesempatan berkembang. Oke, buat teman Pro 2 ya, dan ini menjadi momentum Hari Anak Nasional yang menjadi pengingat bagi kita bahwa masa depan anak-anak dibangun dari kepedulian yang dimulai hari ini ya, mulai menjaga kesehatan dan memberikan pendidikan yang layak hingga menciptakan lingkungan yang aman, ramah, dan penuh kasih sayang.

Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

Oke, buat teman Pro 2 bareng Evi lagi. Nah, untuk kamu yang lagi istirahat ya, selamat istirahat. Yang udah di rumah, alhamdulillah ya. Besok kembali lagi dengan aktivitasnya masing-masing. Jadi teman Pro 2, Evi pengen informasi kali ini. Nah, kalau kita bicara soal musik atau film. Nah, kini ada kabar dari dunia literasi. Nah, dilansir dari rri.co.id, dunia sastra internasional telah berduka atas wafatnya novelis misteri asal Jepang Keigo Higashino, yang dikenal luas lewat karya-karya yang penuh teka-teki, alur cerita dan akhir cerita yang sulit ditebak. Nah, selama puluhan tahun berkarya teman Pro 2. Nah, ini tentunya karya-karya yang luar biasa ya. Keigo Higashino ya, telah melahirkan banyak novel yang dicintai pembaca di berbagai negara ya, termasuk Indonesia. Nah, beberapa di antaranya seperti Kesetiaan Mr. X, Keajaiban Toko Kelontong Namia, Malis, Black Sawman, dan Pembunuhan di Kota Tak Bernama dengan Platina Data, menjadi pembaca favorit bagi para pecinta cerita misteri teman Pro 2. Nah, menariknya karya-karya Keigo ini bukan hanya menghadirkan teka-teki kriminal di balik setiap cerita ya, tersimpan pesan tentang kemanusiaan, pengorbanan dan persahabatan keluarga ya, hingga pilihan-pilihan sulit dalam kehidupan. Itulah yang membuat novel-novelnya tetap relevan dan membekas di hati para pembaca. Di tengah perkembangan teknologi dan media sosial digital ya, seperti sekarang, pembaca buku tetap menjadi salah satu cara terbaik untuk menambah wawasan sekaligus melatih cara berpikir kritis dan imajinasi. Nah, tidak harus membaca yang banyak dalam satu waktu, cukup luangkan beberapa menit setiap hari, karena kebiasaan kecil itu juga bisa membuka jendela pengetahuan yang lebih luas. Jadi teman Pro 2, nah kalau kamu sedang mencari bacaan yang seru ya, sekaligus penuh kejutan, mungkin karya-karya Keigo Higashino ini bisa menjadi salah satu pilihan untuk mengisi waktu luang. Oke, buat teman Pro 2, nah Evi informasikan bahwasanya kaum muslimin dan musliman untuk kota Ranai di sekitarnya masuk sholat fardu maghrib pukul 18.05 waktu Indonesia Barat. Nah, sebelumnya Evi hadirkan lagu-lagu. Ada satu lagu hiburan jelang lagu-lagu bernuansa Islami menemani kamu.

Poin A pilah berkata, cinta tak pernah meminta untuk menanti. Ia mengambil kesempatan atau mempersilahkan. Yang pertama adalah keberanian, yang kedua adalah pengorbanan.

bin Abi Thalib berkata, "Kenali kebenaran, maka kamu akan tahu orang-orang yang benar. Benar tidak diukur oleh orang-orangnya, tetapi manusia diukur oleh kebenaran."

Justru karena masih ada mimpi, kita jadi punya alasan untuk terus hidup, terus maju, terus berjalan, dan terus mengejar. Tanpa mimpi sama sekali, apa pula arti hidup ini? Agustinus Wibowo.

Hai guys, teman-teman memperadi wakil muslimin dan musliman untuk kotarannya di sekitarnya. Saatnya berkumandang azan maghrib ya, untuk hari ini menandakan sholat fardu maghrib telah tiba. Selamat menandakan sholat fardu maghrib. Semoga amal ibadah yang dikerjakan mendapatkan pahala yang melipat ganda dari Allah SWT.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sabar bukan tentang diam tanpa rasa, bukan pula tentang menahan air mata agar tak jatuh. Sabar adalah tetap memilih kebaikan. Saat hati ingin menyerah dan keadaan terasa tak adil, Allah tidak pernah menyuruh kita sabar karena kita lemah. Tetapi Allah tahu kita mampu melewatinya. Ada doa yang belum dikabulkan, ada luka yang belum pernah sembuh, dan ada lelah yang tak sempat diceritakan. Namun yakinlah, tak satu pun kesabaran yang luput dari perhatian Allah. Sabar adalah ketika hati bertanya, kenapa aku? Namun lisan tetap berkata, Allah lebih tahu yang terbaik. Jika hari ini kamu diuji, bukan berarti Allah membencimu. Bisa jadi Allah sedang mengangkat derajatmu, atau sedang mengugurkan dosa-dosamu tanpa kamu sadari. Teruslah bertahan, meski langkah terasa berat, teruslah berbuat baik, meski kebaikanmu belum kembali. Karena sabar bukan tentang menunggu tanpa harapan, tetapi menunggu dengan iman. Dan ingatlah, setelah sabar yang panjang, selalu ada pertolongan Allah yang datang tepat pada waktunya. Tetaplah kuat, Allah bersama orang-orang yang sabar.

105,9 MHz buat teman Pro 2. Ya, selamat beristirahat dan selamat malam. Ya, buat kamu lagi menikmati makan malamnya, entah ya dalam keadaan sendiri ya ataupun bersama keluarga tercinta ya, selama menikmati saja ya. Dan buat kamu yang belum, jangan sampai melewatkan. Nah, Evi sudah menyiapkan lagu-lagu ya jelang pukul 19 nanti. So, stay tune terus di Pro 2 FM.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh. Aku gak jadi ikutan tren.

0: aku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ship.
1: Enemy in range.
2: You have slain an enemy.
3: An ally has been slain.
1: Ngapain sih, Dek, di situ?
0: Apa, Kak? Lagi main game nih.
1: Ya ampun, main gadget sampai segitunya. Mana tempatnya gelap lagi.
0: Lah, emang kenapa, Kak? Lagian udah biasa kok aku.
1: Kamu tahu nggak, dari kebiasaan yang kamu anggap sepele dan biasa saja ini bisa berdampak buruk bagi kesehatan kamu loh.
0: Emang bahayanya apa coba, Kak? Perasaan aku baik-baik aja deh, Kak. Nih lihat, nggak kenapa-kenapa kan? Masih sehat walafiat saja kan aku?
1: Dikasih tahu kok ngeyel. Ini dibaca menurut jurnal terbaru yang dimuat dalam New England Journal of Medicine. Melaporkan ada 2 orang yang mengalami kebutaan sementara selama 15 menit dalam beberapa bulan terakhir. Ini diakibatkan dari sinar biru yang dipancarkan melalui gadget kamu itu. Selain itu, juga dampak lainnya bisa mengakibatkan kerusakan pada retina mata, menurunkan fungsi otak, meningkatkan risiko depresi, dan meningkatkan risiko kanker.
0: Hah? Gak nyangka aku, Kak, kalau bisa sefatal itu. Ya deh, Kak, gak gitu lagi aku.
1: Menjaga kesehatan sangatlah berharga. Jangan sampai penyesalan datang setelah kesehatan meninggalkan kita.

Benarkah bumi semakin panas? Tahukah kenapa begitu? Fenomena naiknya suhu bumi disebut sebagai pemanasan global. Diinformasikan oleh NASA, bumi semakin panas karena semakin banyak gas rumah kaca di atmosfer bumi. Gas rumah kaca semakin banyak di atmosfer karena pembakaran bahan bakar fosil. Apa akibat bumi semakin panas? Angka kenaikan suhu tampaknya memang kecil, namun pengaruhnya luar biasa bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Kenaikan suhu ini mendorong perubahan iklim. Iklim dan cuaca menjadi tidak menentu. Bencana alam menjadi lebih sering terjadi, seperti panas ekstrim, kekeringan, badai, dan banjir. Bagi alam, pemanasan global menyebabkan es di kutub utara dan kutub selatan mencair. Es yang mencair itu menyebabkan air di laut semakin banyak. Akibatnya, air laut naik dan daratan semakin berkurang.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Iya. Apa hal? Apa kisah kau ni, Piah? Pagi-pagilah terpekak-terpekik kali je.
1: Cepatlah, Mah. Kita siap-siap. Air lah nak surut tu. Songlah, kita pergi berkarang.
0: Hai, yelah.
1: Mah.
0: Apa?
1: Sini, Mah. Lihat ni, Mah. Untung besar kita hari ni. Dapat kimak besar.
0: Piah. Janganlah main ambil aja. Kimak ni salah satu biota laut yang dilindungi secara hukum, baik di tingkat internasional maupun nasional. Dan perlindungan kimak ni sudah tertulis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 mengenai pengawetan jenis tumbuhan dan satwa, karena populasinya ni semakin langka. Selain itu, kerang kimak berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut sebagai penyaring alami air laut, membantu menjaga kebersihan dan kejernihan air, dan menjadi sumber makanan bagi ikan-ikan kecil dan berperan dalam merehabilitasi dasar laut.
1: Yuk. Tapi tak apalah, Mah. Ambil satu je. Orang takkan tahulah.
0: Tak boleh. Dahlah, yuk kita kesana aja.
2: Menjaga biota laut berarti menjaga ekosistem laut dan keseimbangan alam.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: cause I'm about to swerve. Trust me when you hear my Lamborghini go vroom vroom vroom vroom. Oke, buat teman Pro 2, saatnya kita bergabung bersama Pro 2 Jakarta untuk mengikuti Music Live Chat.
1: Alhamdulillah sehat, sampai lupa gue nyalain mic. Gimana kabarnya, ini siapa aja nih sekarang personilnya Asbak Band yang masih fit dan proper test? Secara band Asbak Band dan teman Pro 2, ini for your information, ini udah 17 tahun umurnya. Wow, udah sweet 17. Wah, ini lagi bergeliat-bergeliat ini harusnya nih.
2: Lagi lucu-lucunya.
1: Iya. Ada siapa aja di malam hari ini?
3: Ya,
1: yang sudah datang ke Pro 2.
3: Gua ada Capung main gitar.
1: Ada Capung di gitar.
4: Gua Jovan vokal.
1: Jovan di vokal.
5: Gondre bass.
1: Gondre di bass. Wah, wow. Ini kalau mungkin banyak teman Pro 2 yang generasi-generasi sekarang mungkin ya enggak tahu, ini Asbak Band ini dulu lagunya itu banyak menghiasi soundtrack-soundtrack FTV. Ya kan, ya. Teman-teman kangen gak sih sama FTV tuh supaya ada lagi gitu di zaman sekarang?
3: Nyokap gue sih masih nonton sampai sekarang.
4: Masih ada. Tapi masih sering puter loh lagu.
1: Masih sering dipakai di FTV ya. FTV. Dan nyokap lu masih sering nonton.
3: Masih.
1: Oh, iya dong. Woi. Ini anak gue nih, lagu anak gue nih.
3: Anak gue yang sekarang udah tua.
1: tapi kalau boleh tahu, mungkin mundur ke 17 tahun lalu ya. Awal ketemunya nih personil Asbak ini gimana sih? Asbak ini band dari mana sih kalau boleh tahu?
3: Kita band dari Jakarta.
1: Oke. Okay.
3: Ketemunya kita nongkrong ya.
5: Di studio sebenarnya.
3: Di studio
1: mana tuh?
5: Di daerah Condet.
3: Di Condet.
1: Oke. Okay.
5: Jadi ada studio. Jadi
3: Studio Land namanya.
5: Namanya Studio Land. Mm-hmm. Itu jadi sebenarnya tadi teman-teman nongkrong aja.
1: Sebenarnya.
5: Iya.
1: Oke.
5: Okay. Si Capung ada band, saya ada band,
1: terus Capung dia ada band nih berarti.
5: Bukan.
1: Oh, bukan.
5: Dulunya oh, iya. Punya band juga.
1: Punya band.
5: Saya punya band juga. Si Jovan punya band juga, terus masing-masing pada kita coba bikin yang baru yuk gitu.
1: Okay.
5: Akhirnya ya kebentuk lah itu.
1: Ketemunya di Condet berarti?
5: Condet,
1: wow.
5: Di studio.
1: Condet jadi sejarah tuh buat Asbak. Terus habis itu ketemu langsung ngobrol, kita bikin project yuk.
3: Bikin, langsung bikin parfum ya. Parfum Condet.
1: Ente bikin parfum di Condet wanginya gak hilang-hilang ente. Jadi waktu itu langsung bikin Asbak Band atau coba ngejam satu kali dua kali dulu?
5: Ya awalnya ngejam sih, ngejam terus kayaknya enak deh bikin, kita coba yuk bikin yang agak serius gitu. Akhirnya coba
3: kita rekam yuk
5: lagu,
3: gitu
5: ya, nulis lagu. Kebetulan ACC ya Bu. Jadi waktu itu mesti kita nulis lagu, ada beberapa lagu, terus kita kirim ke salah satu produser dan lagunya alhamdulillah terima, itu yang membuat Mencinta Padaku itu
1: langsung diterima.
5: Iya.
1: Baru ngirim demo sekali langsung diterima?
3: Enggak, sebelumnya udah.
1: Oh, sebelumnya udah.
3: Ini kan singkat cerita.
1: Oke. Okay. Jadi Asbak Band dulu udah banyak ngirim demo.
3: Ya, banyak juga.
1: Kalau band-band dulu kan biasanya ngirim demo dulu tuh.
5: Betul,
1: beda ya, kayak band-band ya. Sekarang kan.
5: Betul.
3: Iya, kita datang ke kantornya, kita ngasih
5: nyodorin
3: semuanya.
5: Semua,
3: semua label kita datengin.
1: Dan akhirnya lagu apa namanya Membuatmu Cinta Padaku itu langsung diterima. Dan itu udah ada nama Asbak Band belum sebelumnya?
3: Tapi sebenarnya diterimanya bukan karena lagu itu. Itu lagu terakhir malah.
1: Ini lagu terakhir
3: lagu
1: justru?
3: Lagu terakhir yang kita buat setelah kita diterima.
1: Oke. Okay.
3: Yang diterima itu lagunya ternyata Salah Mengenalmu judulnya.
1: Oh, ternyata Salah Mengenalmu?
3: Karena lagu itu jadi kita masuk label.
1: Oke. Okay. Tapi yang booming dulu di pertama kali adalah Membuatmu
3: Cinta Padaku.
1: Cinta Padaku. Nah, kalau boleh tahu sendiri nama Asbak nih, ya. Ini tuh gimana waktu itu lo bisa kita bertiga nama kita Asbak yuk gitu, bukannya Jenny misalkan atau bukannya The Rolling misalkan. Nah itu gimana tuh dulu ceritanya, siapa sih yang pengen namanya Asbak aja deh?
5: Capung sih yang nyeletuk waktu itu. Dia yang nyeletuk, apa nama bandnya, waktu itu belum kepikiran kan. Terus lagi ngumpul di depan ada ini aja nih. Asbak aja.
3: Terus baru abis itu bikin filosofi
5: ya.
1: Okay.
5: Baru bikin filosofi, terus ternyata biar gampang diingat juga sih sebenarnya.
1: Oke. Okay.
5: Karena udah Asbak gitu aja lah. Enggak sebenarnya, baru setelah namanya jadi baru kita bikin filosofinya gitu.
1: Oke. Okay. Tapi kalau boleh tahu, tadi kan sebelumnya lu punya band masing-masing nih.
5: Iya.
1: Ya kan? Kalau Jovan sendiri di vokal, lu dulu bandnya apa? Genrenya apa?
4: Oh, ini alternatif, rock alternatif.
1: Rock alternatif. Oke. Okay. Kalau Capung?
3: dulu Metallica ya, Metallica.
4: Oh, iya dia rock karena rock. Kalau dia ini
3: metal.
4: Metal ini.
1: Jadi metal, jadi ya. Di Asbak ini berubah 180 derajat dong, iya. Teman-teman.
5: Ya, tapi enggak maksudnya karena di Asbak juga kan kebetulan kita tuh enggak pernah ngebatasin buat ya lu mau nyalurin apa? Hobi lu dengan yang musik yang keras gitu, enggak masalah silakan, tapi masalah. Pekerjaan tetap
1: utama ada di Asbak.
3: Kebutuhan industrinya.
1: Ini kalau boleh tahu dulu kan Asbak ini berarti angkatannya teman-teman seperti apa? Kotak berarti ya?
3: Ya, kotak ya, di atas kita masih. Kalau angkatan
1: duluan
3: kotak,
1: ya. Angkasa, angkasa.
3: Kotak duluan. Kotak angkasa. Duluan.
1: Hello.
3: Hello. S12. Alexa.
1: Wow. Berarti ini
3: S12
1: udah 12
3: ya termasuk. S12.
1: Udah senior ini kalian ya. Dan masih bertahan sampai di usia 17 tahun. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat Asbak. Masih kompak ya kan, masih berkarya. Dan karyanya itu udah banyak banget teman Pro 2. Kalau mungkin banyak teman-teman seangkatan mereka udah mulai tertatih-tatih ya. Tapi Asbak masih tetap ada teman Pro 2. Dan biar lo makin panas lagi dan makin mengingat nih Asbak ini yang mana sih dulu lagunya. Kita puterin dulu. Gue punya satu buah lagu dari Asbak dengan Membuatmu Cinta Padaku. Let's go.

0: Mas. Oke, ini terjadi. Oke, masih barengan Asbak Band. Halo. Waduh, ini lagunya udah mau di-play aja nih teman Pro 2 nih. Enggak sabar-sabar dulu ya. Ini teman Pro 2, ini Asbak Band baru aja merilis lagu yang menurut gue ini salah satu hook juga nih kalau di lirik-lirik musik, yaitu Hidup Tanpa Cinta.
1: Iya. Yeah.
0: Bagai taman hidup tak berbunga.
2: Beda dong.
0: Beda ya. Beda ya. Beda dong. Nah, kalau gue boleh tahu nih teman-teman Asbak, ini lagu masih dengan tema cinta. Hidup Tanpa Cinta. Ini tema-tema cinta anak zaman sekarang atau memang lo ngambil di zaman-zaman 2000-an dulu nih? Siapa yang bisa ceritain tentang lagu Hidup Tanpa Cinta ini?
1: Dai.
3: Gimana dia? Sebenarnya inti lagunya sih tentang kehilangan ya. Jadi orang tuh baru mulai berasa kalau misalkan sesuatu yang udah nggak ada di lu tuh, wah.
2: Berarti.
3: Banget. Ternyata dia tuh berarti banget ya.
1: Kalau udah pergi ya.
3: Iya, kalau udah pergi.
0: Oke. Okay.
2: Nyesel ya.
3: Wah, nyeselnya sampai kayak hidup mau.
1: Wah, aduh.
2: Tapi kayaknya gimana? di tahun dulu, tahun sekarang juga relate sih kayak gitu.
0: Itu lagu ciptaan tahun-tahun ini apa stok lama?
2: Kebetulan ciptaan Iput,
1: temen.
0: Oke. Okay.
2: Basisnya September Band.
0: Jadi, kenapa tiba-tiba itu bisa dibawain sama Asbak Band?
1: Ya kan kita satu tongkrongan juga sama.
2: Satu label juga.
1: Satu label sama September. Jadi tiba-tiba dia nawarin nih. Kita nawarin, gua ada lagu nih
0: kayaknya. Wah, 5 juta aja nih, 5 juta. Gitu.
1: 5 juta. Masalahnya jadi gua juga punya lagu. Terus enggak? Ini nawarin terus dia mainin. Oh, lagunya. Oh, ternyata cocok. Ternyata cocok, terus produser dengerin juga cocok. Ya udah, kita sikat.
3: Dan kita suka sama lagunya.
0: Yang awal bilang cocok itu siapa duluan?
1: Kita bertiga dulu.
0: Langsung.
1: Iya. Terus dengerin produser, cocok, ya udah kita aransemen. Kita bikin.
0: Oke, jadi Hidup Tanpa Cinta ini bercerita tentang kisah cintanya si Capung ini.
1: Si Iput ini.
0: Si Iput ini.
1: Ya. Oke. Okay. Dia memang curhatan dia ya, Andre.
3: Iya, curhatan dia.
1: Mudah-mudahan lu denger nih, Put.
0: Jadi ceritanya tentang seseorang yang
3: udah kehilangan seseorang yang baru berasa setelah orangnya itu nggak ada.
0: Oh, oke. Okay. Jadi menyia-nyiakan orang lah ya.
3: Betul.
0: Menyiakan pasangan yang tulus ya.
3: Ya.
0: Berarti jadi, Iput itulah orang yang tulus itu ya.
1: Iya. Ini cerita dia banget nih.
0: Tapi kalau di lagu Hidup Tanpa Cinta ini apa namanya? Ini akan masuk ke EP-nya dari Asbak Band apa bagaimana nanti?
2: Iya, masuk.
3: Masuk.
0: Di EP terbaru nanti berjudul apa EP-nya? Ini udah rilis belum EP-nya?
1: Oh, ini udah rilis. Ini
0: udah rilis. Oke, okay. Di EP-nya ada berapa lagu?
2: 6 atau 7?
3: 7 ya.
1: Baru 5 ya?
2: Berapa teh?
1: 6
2: ya?
0: 5 dan 6-6 nya ciptaan 6, Iput 6, September Band kan? jadi selain lagu Hidup Tanpa Cinta ini ciptaan dari Iput, kalau dari 5 lagu yang lain 5 itu ciptaan dari teman-teman Asbak Band juga?
1: Iya,
0: ada lagu apa aja sih?
1: Ada lagu
2: Contekannya dia bukan.
0: Nah, ini karena banyak biasa. Kalau band udah 17 tahun teman Pro 2. Ini lagunya udah banyak banget ya.
1: Tapi itu benar.
0: Iya.
2: Tapi itu benar.
0: Kadang-kadang lupa sama lagu sendiri. Ada apa di album di EP-nya ini? Asbak Band.
1: Sampai Kapan Ku Pendam.
0: Yeah.
1: Tertunda Bukan Akhir.
0: Oke. Okay.
1: Izinkan Aku Menjagamu. Dan juga udah berapa itu? Udah 4 ya?
3: Baru ini. Sama ini
1: Hidup yang Tanpa Cinta.
0: Wow.
2: Satu lagi nanti ada lagi.
0: Satu lagi belum dirilis. Yes. Oke. Okay. Kalau misalkan dari 4 lagu tadi ya, ada Hidup Tanpa Cinta, ada juga lagu Izinkan Aku Menjagamu, ini ciptaan siapa?
1: Izinkan aku. Itu Iput juga tuh.
0: Iput lagi. Waduh. Tunggu sebentar. Kita kaitkan dulu ya. Habis Hidup Tanpa Cinta, dia minta izin aku menjagamu.
1: Nyesel kan?
0: Oh iya.
1: Lu rasain tuh, Put. Ngomong lu.
0: Izinkan Aku Menjagamu masih ciptaan Iput berarti. Dan Tertunda Bukan Akhir. Iput lagi jangan-jangan.
1: Oh, enggak. Tertunda Bukan Akhir tuh bareng-bareng.
0: Bareng-bareng. Oke. Okay. Kalau selanjutnya berarti udah ya, baru 4 itu aja ya.
1: Sampai Kapan Ku Pendam juga Asbak Band.
0: Sampai Kapan Ku Pendam juga Asbak Band. Jadi ada 2 lagu dari Iput September Band nih. Luar biasa Iput ya. Tapi kalau boleh tahu nih di EP ini harapan dari teman-teman September Band nih apa sih? Hah? Buat
1: September.
0: September Band salah tuh kan Asbak Band maksudnya.
2: Enggak apa-apa.
0: Asbak Band. Ini kan saudara. Iya, tukar-tukar lagu kan biasa lah itu.
1: Harapannya mudah-mudahan lagu ini ya dapat apa? Cocok lah mana pendengar-pendengar sekarang kan udah berbeda tuh. Ya mudah-mudahan lagu Asbak Band yang sekarang juga bisa diterima oleh generasi-generasi Gen Z sekarang.
0: Oke. Dan mungkin juga apa namanya? Fansnya Asbak apa sih namanya? Asbak dulu family. dulu tuh banyak kan band-band harus punya nama fanbase.
3: Yeah.
0: Asbak apa?
3: Asbak Family.
0: Asbak Family. Yeah. Wow, luar biasa namanya Asbak Family ya. Yeah. Luar biasa. Tapi kalau gue boleh tahu nih Asbak ini kan mungkin dulu udah ke tur kemana-mana ya, udah mungkin merasakan juga kan dulu tur pakai bus ya. Kalau sekarang kan udah jarang tuh tur pakai bus.
2: Yeah, udah ya ada.
0: Dulu pengalaman paling unik dari Asbak Band ketika show itu ada di daerah mana?
1: Banyak sih.
0: Paling
1: banyak
0: unik, banget. Paling aneh, tapi paling ya, paling nggak bisa dilupain.
3: Itu tuh yang mati lampu, yang macet itu tuh yang di.
1: Oh Medan ya.
3: Medan. Nah. Itu di gunung. Macet. Mereka. Ada pohon tumbang ternyata. Itu nggak bisa jalan kita jadi di tengah-tengah hutan. Itu nggak bisa kemana-mana tuh selama berapa jam ya? Ada
1: 5 jam 6 jam
3: ya. Jadi kita stuck di situ aja.
2: Berhenti lagi.
3: Berhenti di situ nggak bisa kemana-mana karena kiri kanan hutan semua.
2: Dan mati lampu ya.
3: Dan mati lampu semua.
0: Tapi manggungnya jadi. Enggak berarti.
3: Manggungnya jadi. Itu lagi di perjalanan untuk ke
1: kota
3: berikut.
1: Kota apa waktu itu?
2: Kemana sih waktu itu?
3: Jadi kita waktu itu di
2: Rantau Prapat
3: ya iya. Waktu itu. Jadi dari kota berikutnya mau ke kota itu. Di perjalanan itu kita, nah itu stuck di situ 5 jam.
0: Wow.
3: Malam.
0: 5 jam malam mati lampu.
3: Mati
0: apa
3: lampu
0: yang kalian lakukan?
3: Waduh.
2: Pengen pup ya? Lagi.
3: Jadi kan ada warung-warung gitu kan, ya warung-warung

0: terakhir itu saat di Medan juga sih, yang pas apa hujan belum ada orang, pas kita main tuh rame.
1: Kita cek sound tuh, karena kan gerimis kan. Kita pikir ah di kota ini kayaknya
2: nggak ada yang pernah nyari nontonnya
1: nih. Ya udah manggung aja lah, nggak apa-apa, yuk kita jalanin pekerjaan kita lah, menghibur. Posisi masih gerimis, tiba-tiba pas musik main langsung ternyata orang mas rame di pinggir, dan musiknya mulai penuh di depan. Kita kaget tuh, gua nggak ada orang.
2: Jadi dari mana nih orangnya datang?
3: Jadi awalnya
1: mereka masih pada minggir, masih menunduk gitu. Jadi pas musiknya mulai, mereka antusias nonton ke tengah semua.
3: Waduh, itu kalau pengalaman di apa namanya, di luar kota ya. Tapi kalau personil sendiri, ada yang pernah ketinggalan pesawat nggak dulu? Atau mungkin ada yang apa namanya, pengalaman unik nih di kalian bertiga pada saat manggung? Apakah ada yang lupa lirik?
4: Wah, gue sering.
3: Atau ada yang sering. Ada yang salah kostum sendiri?
1: Kalau lupa lirik nih, vokalis gue sering banget.
3: Kenapa sering lupa lirik, men?
4: Enggak tahu.
3: Blank aja gitu.
4: Blank aja.
3: Apa semalamnya kurang tidur? Banyak,
4: jangan gitu, di main TV aja gue suka lupa lirik. Gue karang lagi gitu.
2: Karang dadakan ya. Karang dadakan.
4: Tapi yang ngomong itu sekarang fansnya, kak liriknya salah.
2: Baru nge ya.
3: Berarti lu sering ganti-ganti liriknya Asbak Band sendiri ya?
4: Iya, sering gue karang sendiri.
3: Tapi kalau manggung paling jauh nih dari teman-teman Asbak Band, paling jauh tuh di mana sih?
4: Hongkong.
3: Nah, itu waktu manggung di Hongkong, itu gimana ceritanya tuh? Apakah lu kaget juga kok banyak-banyak apa namanya, banyak orang Indonesia gitu di sana?
1: Ya, itu salah satunya kaget. Ternyata banyak orang Indonesia itu di sana, banyak banget ya.
2: Terus antusias mereka.
1: Antusias mereka bagus banget. Dan waktu itu dapat kesempatan buat menghibur apa para pekerja yang ada di sana ya. Jadi penonton itu
2: banyak.
1: Berapa ribu gitu ya. Lumayan penuh.
2: Sampai penuh
1: dan sampai enggak ada yang enggak kebagian.
3: Oke.
1: Okay. Jadi benar-benar penuh karena waktu itu rame ya, ada Dadali, Asbak, sama pokoknya ada beberapa band itu dari main bareng dari satu label, kebetulan jadi ada tiga. Nah itu terus pecah banget di situ. Kita juga nggak nyangka, maksudnya kita main di sana, wih ternyata masih banyak orang kita dan kaget gitu.
3: Oke. Okay.
1: Sebanyak ini ya gitu, maksudnya nontonnya.
2: Dan hafal lagunya.
3: Nah coba vokalisnya hafal nggak lagunya?
4: Itu masalahnya. Gue suka blank.
3: Tapi kalau gue boleh tahu, ini kan Asbak Band salah satu band yang sangat hits di era 2006-2007 lah ya. Ini kalau menurut kalian sendiri, pendapatan atau mungkin industri musik di 2006-2007 sama industri musik di 2026 ini seperti apa sih perbedaannya, teman-teman? Karena kan teman-teman mengalami berarti dua dekade, maksudnya banyak versi ya, dari industri musik.
2: Kalau
3: apa sih perbedaannya dari teman-teman
2: 2006-2007 itu ada bonus ini, bonus NSP.
3: Oke. Okay. Oh itu gede dulu ya.
2: Itu lumayan.
3: Oke.
2: Okay. Sekarang kan enggak ada.
1: Sekarang
2: udah blank kan. Istilahnya enggak ada bonus. Heeh. Kita kan nyebutnya bonus itu kalau off air ya. Kalau off air ya, dulu kan lebih seru ya, maksudnya apa ya, dulu kayaknya ngeband itu lebih asik ya.
3: Iya. Yeah.
2: Sekarang mungkin belum.
1: Mungkin sekarang masih asik, bukan ininya aja kali ya. Enggak kayak dulu lagi, yeah, musik tuh enggak. Kayak enggak tahu kenapa kayak euforianya kayak enggak kayak dulu di tahun-tahun itu gitu. Kalau gue yang ngerasain ya.
3: Oke.
2: Okay. Untuk band kita ya.
1: Untuk band kita ya, maksudnya kok kayak beda. Mungkin untuk sebagian band mungkin masih yang band-band sekarang merasakan yang beda atau gimana, saya juga yang kita rasakan beda gitu.
2: Beda. Oh, okay. Ya, karena mungkin kita udah tua sekarang ya.
3: tapi apa sih yang dirinduin dari teman-teman Asbak Band sama hal-hal yang dulu di 2006-2007 tuh? Yang kepengen lagi kalau bisa adalah sekarang gitu.
2: Dulu kan ada acara musik ya di TV itu kayak boleh disebut.
3: Boleh dong.
2: Dahsyat, Inbox itu enak banget itu gitu. Promonya, media promonya itu enak
1: terus,
2: banget.
1: Terus di situ kita juga ketemu sama band-band lain.
2: Ketemu band-band lain.
1: Di situ kita bisa sharing, ngobrol macam-macam.
2: Media promonya sih yang kita rinduin tuh, media promonya.
3: Oke. Sama ini ya, bayaran manggungnya juga dirinduin ya. Iya. Itu luar biasa. Tapi gue juga berharap apa namanya, anak-anak band Indonesia tuh lebih banyak dapat ininya ya. Dapat apa namanya, tempat untuk manggung lah. Betul, jangan dikuasain sama festival-festival yang teman-temannya itu aja.
1: Iya, betul.
3: Iya enggak sih?
1: Betul.
3: Karena agak sedikit berasa itu ya.
1: Berasa banget.
3: Karena ya teman-teman dia, dan mudah-mudahan

0: Kan ya apa namanya?
1: Ya ekonomi cepat baik lagi dan bisa ada panggungan di daerah-daerah lagi kan.
2: Betul.
1: Kayak dulu, dan gue rasa fan base-nya dari Asbak Band ya, Asbak Family, ini gue rasa di Malaysia ya kan, di Hong Kong ya, ini banyak banget. Bener gak sih, men?
0: Iya, banyak. Banyak banget.
1: Kalau waktu itu di Hong Kong, terus di mana lagi kalau di luar negeri? Malaysia.
0: Malaysia.
1: Malaysia pernah. Malaysia kan industri musiknya juga lagi apa namanya? Naik-naiknya nih sekarang.
2: Iya.
1: Lagi heboh-hebohnya. Selain Malaysia ada di mana lagi?
3: Baru tempat lain sih belum.
1: Belum.
3: Negara lain belum.
1: Jadi baru di Hong Kong sama di Malaysia. Nah, balik lagi ke Hidup Tanpa Cinta nih. Ini karya dari siapa tadi? Iput September Band. Berarti berapa bulan lagi? 2 bulan lagi ya. Yeah. Bandnya harus rilis dong.
3: Iya
1: kan?
3: Iya benar juga sih.
1: Iya dong, karena bentar lagi kan udah bulan September. Tapi kita dengerin dulu ini Hidup Tanpa Cinta dari Asbak Band yang mudah-mudahan bisa memberikan apa ya? Sesuatu hal yang segar lah buat para Asbak Family ya.
2: Yeah.
1: Asbak Family itu paling-paling apa namanya? Paling kompak di daerah mana sih, men? Ada enggak sih teman-teman punya database-nya?
0: Kalau mereka kebetulan punya grup ya, mereka punya grup dan mereka kalau misalkan kita ada aktivitas tuh mereka selalu share, bantu share segala macamnya. Dan bahkan mereka lebih aktif dari kita kayaknya. Maksudnya untuk share-share media sosialnya kayak mereka tuh kenceng banget. Memang untuk kalau untuk daerah tuh semuanya jadi dalam satu grup itu campur-campur
1: ya. Campur-campur, jadi langsung fanbase-nya dicampur di satu grup.
0: Jadi satu grup situ.
1: Dan paling banyak di mana sih, men?
2: Jawa ya.
0: Jawa,
1: di Jawa.
3: Sumatera juga.
0: Sumatera.
1: Wow. Gokil. Kita dengerin dulu. Ini dia Hidup Tanpa Cinta. Hafal enggak, men, lagunya, men?
2: Hafal.
1: Hafal dong Hidup Tanpa Cinta ya. Nanti dinyanyiin ya. Kita dengerin dulu Asbak Band dengan Hidup Tanpa Cinta.

0: Flashback Band. Hey. Band dari Jakarta, teman Bro 2. Gua kira dulu band dari Bogor ini. Bukan ternyata ya. Soalnya dulu lagunya suka dinyanyiin sama cewek-cewek gelis, teman Bro 2. Hey. Karena dulu ini adalah salah satu anthem untuk cowok gombal ya, bener gak sih? Aku bisa membuatmu.
1: Buat nembak biasanya.
0: Buat nembak ya. Tapi kalau gue boleh tanya nih terakhir dari Asbak Band, ada gak yang pengen disampaikan sama teman Pro 2 di seluruh Indonesia, terutama mungkin yang di daerah-daerah ya, yang kangen sama Asbak Band, untuk supaya bisa tahu update Asbak Band tuh kemana gitu. Pengen dengerin materi-materi Asbak Band tuh bisa di mana? Apa masih ada fisiknya gak sih teman-teman?
2: Fisik untuk sekarang belum sih.
0: Atau mungkin merchandise yang bisa dibeli sama Asbak Family? Ada bikin gak?
3: Belum. Nanti sih masih palingan best kayak kaos-kaos biasa.
0: Iya. Oke. Okay. Itu ada tapi ya?
3: Ada. Itu biasanya di fanbase Asbak.
0: Oke. Okay. Jadi bisa dibeli di fanbase-nya Asbak Band. Yoi. Tapi harapan buat teman-teman di seluruh Indonesia dari Asbak Band?
2: Harapannya ya mudah-mudahan musik Indonesia bisa lebih maju lagi dan lebih diterima lagi oleh para pendengar di seluruh Indonesia dan pastinya lagu-lagu Asbak Band selalu dapat diterima oleh teman-teman Asbak Family, teman-teman Pro 2 dan seluruh pendengar musik Indonesia. Dan untuk kalau belum tahu lagu kita yang terbaru, silakan aja di searching di YouTube ya. Sekarang bisa di searching di YouTube official YouTube-nya Askada Musik Indonesia.
0: Okay.
2: Dan juga bisa langsung ke media sosial Asbak Band.
0: Oke.
2: Okay. Buat update terbaru dari kita.
0: Jadi kalian pada TikTokan nggak sih?
2: Kalau pribadi sih kurang ya. Kurang. Tapi kalau dari TikTok Asbak official
0: ada.
2: Aktif terus.
0: Ada.
2: Update terus.
0: Oke. Tapi kalau boleh tahu, kalian masih ingat gak sih lagu kalian tuh ada berapa sekarang?
2: Aduh.
0: Total.
2: Aduh, enggak ingat.
0: Udah enggak ingat ya? Enggak ingat sama sekali benar. Kalau album. Album plus EP udah ada berapa?
1: Berapa, Teh?
0: Iya.
1: Album 3.
2: Lah kok 3? 5 lah
1: singlenya.
2: Tapi tadi juru di mobil tadi lagi nge-review lagu kayak kaget.
0: Iya.
2: Ini lagu kita ya? Wah, ini lagu yang mana ya?
0: Tapi ada rencana enggak sih teman-teman mungkin pengen bikin konser ya dari Asbak Band karena udah 17 tahun, sebentar lagi 20 tahun berkarya nih. Ya kan, kira-kira pengen bikin nggak sih salah satu mungkin ada performance bareng-bareng dengan teman-teman yang dulu seangkatan.
2: Wah, pengen
0: bareng-bareng
2: ya.
0: Pengen bikin festival. Siapa tahu ada sponsor yang pengen sponsorin kan? Ya.
1: Boleh.
2: Kita dengan senang hati. Tapi benar-benar itu momen yang mungkin ya mudah-mudahan dapat realisasi lah ya. Mudah-mudahan dan lain waktu kita bisa bikin konten
1: pertunjukan
2: yang melepas rindu lah. Ke daerah-daerah, ke
1: pelosok-pelosok.
2: Naik bis lagi. Teh, gimana Teh?
0: Pokoknya kalau Asbak Band cincai lah ya.
1: Cincai.
0: Bisa diatur semua aman, lah ya. Aman aja ya.
2: Aman aja gitu.
0: Langsung hubungin UT aja ya.
2: Iya.
0: Aman. Ini teman Bro 2, Asbak Band akan segera perform nih dengan lagu terbarunya. Ini lagu ciptaan dari Iput. September Band ya, yang berjudul Hidup Tanpa Cinta. Udah siap teman-teman?
2: Oke. Okay.
0: Singkat kalau begitu sekalian Oza pamit teman-teman ya. Abis ini bakal dilanjut dengan program-program di Pro 2 FM di seluruh Indonesia. Ini dia Asbak Band dengan Hidup Tanpa Cinta.

0: Enemy in range.
1: You have slain an enemy!
2: An ally has been slain.
3: Ngapain sih, Dek, di situ?
4: Apa, Kak? Lagi main game nih.
3: Ya ampun, main gadget sampai segitunya. Mana tempatnya gelap lagi.
4: Lah, emang kenapa, Kak? Lagian udah biasa kok aku.
3: Kamu tahu nggak, dari kebiasaan yang kamu anggap sepele dan biasa saja ini bisa berdampak buruk bagi kesehatan kamu loh.
4: Emang bahayanya apa coba, Kak? Perasaan aku baik-baik aja deh, Kak. Nih lihat, nggak kenapa-kenapa kan? Masih sehat walafiat saja kan aku?
3: Dikasih tahu kok ngeyel. Ini dibaca menurut jurnal terbaru yang dimuat dalam New England Journal of Medicine. Melaporkan ada 2 orang yang mengalami kebutaan sementara selama 15 menit dalam beberapa bulan terakhir. Ini diakibatkan dari sinar biru yang dipancarkan melalui gadget kamu itu. Selain itu, juga dampak lainnya bisa mengakibatkan kerusakan pada retina mata, menurunkan fungsi otak, meningkatkan risiko depresi, dan meningkatkan risiko kanker.
4: Hah? Gak nyangka aku, Kak, kalau bisa sefatal itu. Ya deh, Kak, gak gitu lagi aku.
3: Menjaga kesehatan sangatlah berharga. Jangan sampai penyesalan datang setelah kesehatan meninggalkan kita.

105,9 FM di Pro 2 RRI Rane. Teman terbaik kamu, selamat malam teman Pro 2 di Pro 2 Jaga Malam. Jadi hari ini hari Selasa tanggal 28 Juli 2026. Kembali kamu akan temani aku Marisa hingga pukul 24 ya waktu Indonesia Barat nanti. Selamat malam, selamat istirahat ya teman Pro 2. Mudah-mudahan apapun yang akan kamu kerjakan ya sesuai dengan planning masing-masing, dan juga hari ini apapun yang kamu dapatkan semoga ya sesuai dengan rencana masing-masing lah ya teman Pro 2. Hati-hati selalu di jalan ya, mengendarai kendaraannya menuju tempat tujuannya masing-masing. Dan teman Pro 2, temani kamu di Pro 2 Jika Malam ya, kita masih akan menghadirkan lagu-lagu hiburan dan juga informasi. Stay jalan terus di Pro 2, teman terbaik kamu.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar napa? Itu garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

Oke, teman pro 2 ada Firsa Besari tulang punggung ya. Teman pro 2 kota London di Inggris resmi dinobatkan sebagai kota terpintar di dunia berkat efektivitas pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan atau AI ya, serta layanan digital yang dinilai sangat memberi dampak positif bagi warga dan pelaku usaha. Nah, gelar kota terpintar tersebut diraih berdasarkan laporan perdana Intelligent Cities Index yang dirilis oleh perusahaan konsultan Global Boston Consulting Group ya. Jadi indeks ini tidak mengukur tingkat kecerdasan akademis warga kota, melainkan berfokus pada sejauh mana sebuah kota memanfaatkan teknologi digital dan AI untuk melayani masyarakat serta dunia usaha.

Dan laporan membanggakan ini dirilis tidak lama setelah wali kota London Sadiq Khan berkomitmen mengucurkan dana lebih sebesar hibah sebesar 18 juta pound sterling atau sekitar 432 miliar ya. Nah, teman pro 2 dana tersebut dialokasikan untuk membantu generasi muda di London memasuki pasar kerja berbasis AI sebagai langkah aktif dalam mendorong transisi teknologi di kota tersebut. Informasi ini kita dapatkan dari cnnindonesia.com.

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ki, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

Oke, untuk teman berdua di cerita menutup hari di malam ini ya, kita akan berbagi informasi untuk teman kamu, teman berdua. Nah, teman berdua, pernah nggak sih kamu merasa baru saja menerima gaji tetapi saldo rekening sudah berkurang drastis dalam hanya beberapa hari, padahal kita belum belanja apapun dan melakukan transaksi dengan pengeluaran besar yang dilakukan. Fenomena ini sering disebut sebagai gaji numpang lewat, dan ini ternyata sudah banyak dialami tanpa disadari. Berbagai pengeluaran kecil, tagihan rutin, hingga kebiasaan belanja spontan dapat membuat uang mengalir begitu saja sebelum benar-benar dimanfaatkan untuk kebutuhan yang lebih penting. Nah, itu sebabnya kita perlu cara mengatur keuangan yang tepat agar tidak mudah habis dalam waktu yang singkat.

Lagi untuk teman-teman dua, nanti akan kita sampaikan informasinya, cara kerja sistem amplop digital untuk mengatur keuangan. Nah, kita ke lagu dulu ya, sama Pro 2, stay tune terus di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: A few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: Few inches later.
2: Aduh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Udah jam banget 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.

0: Aduh, panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar nggak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body. Sunscreen ini.
1: Sunscreen? Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh omku sih?

105,9 FM di Produa Ari Rana. Teman terbaik kamu ada Varietel ya, Ghosting. Nah teman Produa, tadi kita akan berbagi informasi ya, kenali cara kerja sistem amplop digital untuk mengatur keuangan. Nah namun menariknya, ada cara sederhana yang bisa kamu lakukan untuk mengendalikan kebiasaan, misalnya ibaratnya baru terima gaji tapi mungkin saldonya udah berkurang gitu ya, karena banyak banget yang di apa dibayar dan lain sebagainya gitu ya. Nah jadi teman Produa, kita lanjut dari discover.com. metode amplop digital berupaya untuk menyisihkan uang tunai untuk membayar pengeluaran dalam berbagai kategori anggaran. Kini konsep ini bahkan dapat diterapkan secara digital melalui fitur kantong tabung atau aplikasi pengelola keuangan ya. Nah ini bisa membuat proses pengatur anggaran menjadi lebih praktis sekaligus membantu mencegah gaji habis sebelum akhir bulan gitu ya teman Produa. Nah teman Produa, cara kenali dan menerapkan sistem amplop digital ini, tentukan jumlah uang yang bisa dialokasikan buat kategori pengeluaran sesuai prioritas, isi setiap amplop digital di awal periode gajian, dan juga gunakan dana sesuai kategori yang telah ditentukan. Evaluasi anggaran secara berkala ya. Nah jadi itu tadi yang bisa kamu lakukan ya, agar bisa mengatur keuangan melalui amplop digital ya. Informasi ini kita dapatkan dari female.com.

0: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
1: Cie, apalagi ya dong papa sama mama. Tapi dulu di sini banjir kayak gini nggak sih pa?
0: Kalau di sini enggak.
1: Kalau sekarang kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana pa?
0: Ya dahulu tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
2: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: Pak Aga. Silakan masuk, Pak Aga.
1: Begini, Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah, Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

Oke, teman berdua, ada kanda brother ya. Hello. Nah, teman berdua masih di cerita penutup hari temani kamu di malam ini ya, teman berdua. Dan juga untuk yang saat ini sedang istirahat, selama istirahat ya. Dan juga untuk yang masih di jalan mengendarai kendaraannya masing-masing menuju tempat tujuan atau balik di rumahnya masing-masing ya. Hati-hati selalu teman berdua ya ketika mengendarai kendaraan. Apalagi kalau udah malam ya, mata semakin ngantuk karena capean juga mungkin ya teman berdua. Nah, teman berdua, saat ini sudah pukul 21 lebih 51 menit waktu Indonesia Barat. Dan untuk yang belum bisa tidur ya, mungkin banyak banget yang kamu pikirkan ya. Apalagi udah di penghujung tanggal gitu ya. Atau juga mungkin belum ini terasa agak lama ya. Tapi sebenarnya enggak, sama aja. Cuma mungkin karena pikiran kita terlalu banyak yang kita pikirin ya, sehingga kayaknya lama banget ya tanggal muda gitu ya. Nah, teman berdua, buat kamu juga yang mungkin karena banyak banget yang dipikirin sehingga membuat fisik kita lelah ya. Jadi teman berdua, ada beberapa gejala khas dan langkah pemulihannya yang tepat ya, agar kita bisa memilah lelah fisik atau lelah mental ya. Nah, jadi kita harus membedakan sebenarnya rasa lelah itu pastinya sering datang gitu ya, tanpa kita benar-benar tahu sumbernya. Apakah tubuh kita yang meminta jeda karena aktivitas padat, atau justru pikiran yang terus bekerja tanpa henti. Nanti akan kita sampaikan informasinya ya. Kita akan hadirkan dulu nih teman Pro 2, lagu-lagu. Stay tune terus di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
1: Cie, apalagi ya dong papa sama mama. Tapi dulu di sini banjir kayak gini nggak sih, Pak?
0: Kalau di sini enggak.
1: Kalau sekarang, kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana, Pak?
0: Ya dahulu, tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu, hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai, dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
2: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.

0: apa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
1: T. Kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stones.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi, kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

Oke, teman perdunia, terima kasih untuk yang selalu stay tune ya, dengerin kita di 105,9 FM di Perdunia RRI Ranaya. Ada Armada Halo Bos kita hadirkan ya. Nah, teman perdunia, tadi kita membahas seputar keluhan fisik dan juga mental ya. Nah, teman perdunia, keluhan fisik ini merupakan respon alami tubuh setelah aktivitas intens atau berkepanjangan ya. Nah, jadi kondisi ini menjadi sinyal bahwa otot dan sistem energi telah mencapai batasnya. Nah, sehingga kemampuan tubuh untuk menjalankan tugas fisik menurun. Jadi situasi tersebut biasanya muncul ya setelah sesi aktivitas panjang atau berat. Nah, istilah yang tidak memadai atau adanya kondisi penyakit yang menguras cadangan energi. Ketika cadangan energi terkuras, performa fisik pun menurun dan tubuh membutuhkan pemulihan yang terarah ya. Jadi gejala yang sering dirasakan itu meliputi kelelahan otot, nyeri dan penurunan daya tahan ya. Jadi strategi pemulihan untuk kelelahan fisik ini umumnya lugas ya dan efektif. Istirahat yang cukup memberi waktu bagi otot untuk perbaiki diri serta mengisi kembali cadangan energi ya. Kemudian ketika kita lelah mental, ini dampaknya pada kognisi dan tubuh ya, berbeda dengan kelelahan fisik ya. Karena kelelahan mental ini adalah kondisi psikobiologis yang muncul akibat periode panjang aktivitas kognitif yang menuntut. Ketika otak kewalahan oleh tuntutan mental yang berkelanjutan, efisiensi kinerja kognitif menurun ya teman perdua. Jadi cara mengatasi sesuai jenis lelah, misalnya aja mengatasi keluhan mental ini memerlukan pendekatan berbeda dari sekedar istirahat fisik ya. Nah, jadi kita harus membedakan akar masalah untuk hasil pemulihan yang maksimal. Karena nggak semua kelelahan diciptakan sama ya. Karena kelelahan mental ini berasal dari ketika kita terlalu banyak masukan misalnya, sedangkan kelelahan fisik berasal dari terlalu banyak keluaran gitu ya. Nah, teman perdua, dengan menerapkan strategi yang tepat sesuai jenis kelelahan, seseorang dapat memulihkan energi, meningkatkan fokus, dan juga kita bisa menjalani hidup yang lebih seimbang dan juga produktif.

Sering makan tidak habis? Atau membuang sisa makanan begitu saja? Tahukah Anda, menurut Kepala Perwakilan Badan Pangan Perserikatan Bangsa-Bangsa, sampah makanan di Indonesia mencapai 13 juta ton setiap tahun. Sampah ini paling banyak berasal dari catering dan restoran akibat penyediaan makanan yang berlebihan. Jika dikelola dengan baik, 13 juta ton sampah makanan setara dengan makanan yang bisa dinikmati oleh lebih dari 28 juta orang. Data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2017 menunjukkan bahwa sampah makanan yang terbuang setara dengan 27 triliun rupiah.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan. Ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri. Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: adalah kebanggaan keluarga dan generasi penerus bangsa.
1: Bunda-bunda, coba deh lihat
0: di rumah
1: jawabannya.
0: Anak tetap bisa belajar.
2: Benar semua ini jawabannya.
0: Di rumah, anak
2: jangan
0: bisa diajarkan untuk
2: ya
0: selalu menjaga kesehatan.
2: Ke kanan, ke
0: di rumah, hak, anak masih hak bisa bermain. Ayo, dan selalu
1: ke kanan,
0: gembira.
1: Ke kanan, ke kiri, hap, hap.
0: Lindungi anak di rumah dan di mana saja.

Oke, untuk teman pro 2 ada Jensowi ya, tak biasa. Teman pro 2 di cerita penutup hari kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Dan teman pro 2, temani kamu ya, temani istirahatnya hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Kita akan menghadirkan lagu-lagu hiburan ya, temani istirahat kamu besok hari Rabu ya. Jangan lupa selalu bersyukur dan juga mudah-mudahan apapun yang akan kamu kerjakan besok semuanya lancar ya teman pro 2. Oke, stay tune terus di 105,9 FM di Pro 2 RRI Rana.

0: Wah, tamannya indah ya, Sil.
1: Iya, Min. Tuh lihat, bunganya cantik-cantik, warna-warni lagi.
0: Eh, ini juga bunganya cantik banget, Sil. Bawa pulang ah.
1: Loh, Min, kok dibawa pulang sih? Gak boleh.
0: Alah, gak apa-apa, Sil. Kan cuma satu doang. Lagian kan masih banyak itu di sana.
1: Mil, coba deh kamu bayangin kalau setiap orang yang datang ke taman ini seperti kamu nih, lama-lama keindahannya akan hilang. Bukan hanya keindahan saja yang akan berkurang, tapi fungsi tamannya juga.
0: Masa sih? Apa coba fungsinya?
1: Fungsi taman itu banyak, dan salah satunya itu dari sisi ekologis. Sebagai paru-paru kota, peneduh lingkungan, lokasi serapan air, dan juga berperan dalam mengatur iklim mikro. Sayang banget kan kalau sampai fungsi dan keindahannya berkurang?
0: Iya deh, Sil. Ini aku balikin lagi ke tempatnya.
1: Nah, gitu dong. Yuk, kesana lagi.
2: Keindahan taman memberimu kenyamanan. Nikmati keindahan tanpa harus merusaknya.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Sebelum menggunakan sepatu, kita biasanya memakai kaos kaki terlebih dulu. Benda lembut dan hangat ini bisa melindungi kaki dari gesekan saat memakai sepatu. Tapi, tahukah kamu bahwa kaos kaki sudah ada sejak tahun 300 Masehi? Orang zaman dulu sudah menggunakan kaos kaki. Kala itu, kaos kaki terbuat dari kulit dan rambut binatang. Supaya tidak lepas, kulit dan rambut binatang itu akan diikat. Pada tahun 300 Masehi, orang di Mesir mulai membuat kaos kaki yang dirajut. Saat itu, mereka menggunakan benang wol sebagai bahan untuk membuat kaos kaki. Dan di tahun 1000 Masehi, kaos kaki hanya digunakan oleh orang-orang kaya saja. Namun di tahun 1500-an ditemukan mesin rajut pembuat kaos kaki. Semenjak mesin rajut pembuat kaos kaki ditemukan, kaos kaki pun bukan barang mewah lagi dan semua orang bisa menggunakannya.

0: Sudah jam 3 pagi loh, kok kamu belum tidur?
1: Sebentar lagi kak, nanggung nih, bentar lagi drakornya selesai.
0: Ya ampun Mil, kalau diturutin drama itu gak ada habisnya. Kan besok-besok bisa dilanjutin lagi.
1: Nanggung kak, nanggung.
0: Eh Mil, kamu tahu gak begadang itu berbahaya loh untuk kesehatan fisik dan mental kamu.
1: Ah, masa iya sih kak, perasaan biasa aja deh.
0: Kamu ya dikasih tahu ngeyel. Ini dibaca. Menurut penelitian mengungkapkan bahwa begadang itu berbahaya bagi kesehatan tubuh. Jika kita tidak tidur, otak kita tidak memiliki kesempatan untuk mengonsolidasi informasi. Dan itu akan memberi efek buruk pada tubuh manusia. Nah, efek buruknya itu bisa meningkatkan gula darah, mudah mengalami depresi, dan dampak buruk lainnya. Lagian kan udah ada lagunya. Begadang jangan begadang.
1: Ya ya kak, tidur yuk, tidur.
0: Artinya
2: tidur yang berkualitas untuk jaga kesehatan fisik dan mental agar tetap cerdas.

0: Yun, tunggu-tunggu. Itu lampu yang gak dipakai, dimatikan dulu. Kipas angin dan keran airnya juga, jangan dibiarkan menyala begitu.
1: Ah, biar aja lah, Sin. Udah buru-buru nih, cepetan.
0: Lah, Yun, jangan begitu.
1: Kenapa?
0: Kita harus menghemat energi loh. Karena energi merupakan hal penting dalam segala aspek kehidupan manusia. Dan ketersediaannya itu juga terbatas. Selain itu, menghemat energi juga merupakan upaya mencegah atau mengurangi perubahan iklim.
1: Ah, ribet deh sama kamu. Ya udah deh, aku matikan dulu.
0: Nah, gitu dong.
2: Menghemat energi untuk kehidupan kita kini dan nanti.

0: Ima. Oi, Ima.
1: Ye. Apa hal? Apa kisah kau ni, Pia? Pagi-pagilah terpekak-terpekik kali je. Cepatlah, Ma. Kita siap-siap. Air lah nak surut tu. Songlah, kita pergi berkarang. Hai, yelah. Ma, apa? Sini, Ma. Lihat ni, Ma. Untung besar kita hari ni. Dapat kimak besar.
2: Pia. Janganlah main ambil aja. Kimak ni salah satu biota laut yang dilindungi secara hukum, baik di tingkat internasional maupun nasional. Dan perlindungan kimak ni sudah tertulis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 mengenai pengawetan jenis tumbuhan dan satwa, karena populasinya ni semakin langka. Selain itu, kerang kimak berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut sebagai penyaring alami air laut, membantu menjaga kebersihan dan kejernihan air, dan menjadi sumber makanan bagi ikan-ikan kecil dan berperan dalam merehabilitasi dasar laut.
1: Yuke. Tapi tak apalah, Mah. Ambil satu je. Orang takkan tahulah.
2: Tak boleh. Dahlah, yuk kita kesana aja.
3: Menjaga biota laut berarti menjaga ekosistem laut dan keseimbangan alam.

Buku adalah jendela dunia. Begitulah pepatah yang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang yang terkenal dan sukses dalam kehidupannya memiliki hobi membaca buku. Membaca buku, selain menjadi hobi yang positif dalam mengisi waktu luang, juga bermanfaat bagi kecerdasan pribadi kita maupun hubungan sosial kita terhadap orang lain. Sebuah buku bukan sekedar lembaran-lembaran kertas yang tertulis tinta, tetapi buku sebagai penghubung masa lalu dan masa depan, serta menjadi jembatan budaya dan generasi. Membaca buku memiliki kemampuan unik untuk menghibur dan mengajar. Buku merupakan sarana untuk menjelajahi alam di luar pengalaman pribadi kita. Melalui paparan berbagai penulis, alam semesta dan budaya. Membaca buku menjadi sarana untuk mengakses relung terdalam dari batin kita. Sudahkah kita membaca buku hari ini?

Oke, untuk teman Pro2 di manapun berada, sampai di sini saya sudah seluruh rangkaian acara siaran dari program 2 Radio Republik Indonesia Rane untuk sepanjang itu hari ini, Selasa 28 Juli 2026. Buat kerabat kerja yang bertugas, mari saya ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, sekali di udara tetap merdeka.

Selamat pagi Tempo 2, inilah Radio Republik Indonesia Ranai Programa 2 kembali menggarakan syaratnya dari pagi hingga malam nanti edisi hari Rabu 29 Juli 2026. Dari beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia, kami bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara tetap di udara, dan tetap merdeka.

pikiran adalah keyakinan bahwa segala sesuatu akan terjadi pada waktu yang tepat. Selama kita terus berusaha, berdoa, dan tidak menyerah pada keadaan. Imam Al-Ghazali.

Mus'ab bin Umair adalah salah satu pemuda paling keren di Mekah. Pakaiannya rapi, wangi, dan hidupnya serba nyaman. Banyak orang kagum padanya, tapi semua itu berubah ketika Mus'ab mengenal Islam. Saat mendengar dakwah Rasulullah, hati Mus'ab langsung tersentuh. Ia menerima Islam secara diam-diam. Ketika keluarganya tahu, Mus'ab mendapatkan tekanan besar. Ia dikurung, diputus dari kemewahan, bahkan ditinggalkan. Dari hidup serba ada, Mus'ab berubah menjadi pemuda yang hidup sederhana. Namun Mus'ab tidak mundur, ia memilih iman daripada kenyamanan. Rasulullah kemudian mengutus Mus'ab ke Madinah sebagai da'i pertama Islam. Usianya masih muda, tapi akhlaknya luar biasa. Dengan tutur kata lembut dan sikap bijak, Mus'ab berhasil mengajak banyak orang Madinah masuk Islam, termasuk tokoh-tokoh penting. Puncak pengorbanan Mus'ab terlihat di Perang Uhud. Ia menjadi pembawa panji kaum muslimin. Saat pasukan musuh menyerang, Mus'ab tetap memegang bendera Islam meski tubuhnya terluka parah. Hingga akhirnya ia gugur sebagai syahid. Ketika jasadnya hendak dikapani, kain yang ada tidak cukup menutup seluruh tubuhnya. Rasulullah menangis melihat sahabatnya yang dulu hidup mewah, kini wafat tanpa harta tapi penuh kemuliaan. Dari Mus'ab bin Umair kita belajar, kemuliaan bukan dari apa yang kita miliki, tapi dari apa yang kita relakan demi Allah. Usia muda bukan alasan untuk biasa-biasa saja, karena iman adalah keberanian bisa mengubah dunia.

Ketika kaum muslimin hijrah ke Madinah, air bersih menjadi kebutuhan yang sangat mahal. Di kota itu, hanya ada satu sumur yang airnya jernih dan melimpah, yaitu Sumur Raumah. Namun sumur tersebut dimiliki oleh Yahudi yang menjual airnya dengan harga tinggi. Banyak kaum muslimin kesulitan untuk sekedar mendapatkan seteguk air. Melihat kondisi itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa yang membeli sumur Raumah lalu menjadikannya untuk kaum muslimin, maka baginya surga." Mendengar seruan itu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu langsung tergerak. Ia mendatangi pemilik sumur dan berniat membelinya. Namun sang pemilik menolak menjual seluruh sumur. Karena sumur itu menjadi sumber penghasilannya. Utsman tidak memaksa. Dengan kebijaksanaan dan akhlak yang mulia, ia membeli setengah kepemilikan sumur dengan harga yang sangat mahal. Kesepakatannya sederhana. Satu hari sumur itu milik Utsman, satu hari lagi milik pemilik sebelumnya. Pada hari giliran Utsman, ia mengumumkan bahwa air sumur boleh diambil siapa saja secara gratis. Kaum muslimin pun mengambil air secukupnya, bahkan untuk dua hari. Akibatnya, pada hari giliran pemilik lama, hampir tidak ada yang membeli air darinya. Melihat hal itu, pemilik sumur akhirnya menyerah. Ia kembali menemui Utsman dan menjual sisa kepemilikan sumur tersebut. Tanpa ragu, Utsman membelinya dan mewakafkan sumur Raumah sepenuhnya untuk umat Islam. Hingga hari ini, wakaf sumur Raumah masih memberi manfaat. Kebun kurma dan hasilnya terus mengalir atas nama sedekah Utsman bin Affan, sebuah amal jariah yang tidak pernah putus.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegaus sih.
1: Bisa aja jangan, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: effort.
1: Sering makan tidak habis atau membuang sisa makanan begitu saja? Tahukah Anda, menurut Kepala Perwakilan Badan Pangan Perserikatan Bangsa-Bangsa, sampah makanan di Indonesia mencapai 13 juta ton setiap tahun. Sampah ini paling banyak berasal dari catering dan restoran akibat penyediaan makanan yang berlebihan. Jika dikelola dengan baik, 13 juta ton sampah makanan setara dengan makanan yang bisa dinikmati oleh lebih dari 28 juta orang. Data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2017 menunjukkan bahwa sampah makanan yang terbuang setara dengan 27 triliun rupiah.

Bosan dengan rutinitas harian yang itu-itu aja? Mau cari informasi sekaligus hiburan yang santai? Kami punya solusinya. Bisai, Bincang Santai, podcastnya RRI Ranai. Acara podcast yang membawa kamu dalam diskusi santai dan menyenangkan dengan tema menarik di setiap episodenya. Saksikan Bisai hanya di channel YouTube RRI Ranai dan RRI Digital.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

Hai hai hai Teman Pro 2. Kabar gembira buat kamu musisi dan penikmat musik yang ada di Natuna. Kini ada Musicpreneur, wadah buat insan musik supaya karya kamu bisa dinikmati pecinta musik di seluruh dunia. Yuk join di Musicpreneur RRI Ranai di siaran sore ceria pukul 16 waktu Indonesia Barat.

saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

Nusantara Indonesia sangat kaya akan potensi sumber daya alam. Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Natuna sebagai salah satu daerah di wilayah Provinsi Kepulauan Riau juga menyimpan berbagai potensi alam, baik yang ada di dalam laut maupun di daratan, seperti beragam tumbuh-tumbuhan, di antaranya tanaman pandan. Serasan merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Natuna yang memiliki potensi kekayaan alam akan tanaman pandan. Pandan melalui daunnya sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dahulu, masyarakat Serasan memanfaatkan daun pandan untuk kerajinan tangan, seperti anyaman tikar sebagai pengisi waktu luang dan penambah pendapatan untuk kehidupan sehari-hari. Seiring dengan perkembangan zaman, kini daun pandan dijadikan bahan baku produksi kreatif tidak hanya tikar, melainkan untuk bentuk anyaman lain seperti sajadah, dompet, wadah cucian, bakul cengkeh, hiasan dinding, dan lain sebagainya. Berbagai produk anyaman yang dihasilkan warga Serasan Natuna ternyata tidak hanya diminati masyarakat di Kabupaten Natuna, tetapi juga masyarakat di Kepulauan Riau, bahkan di luar Provinsi Kepulauan Riau.

Masih di Pro 2 tempat terbaik kamu, teman Pro 2 BNI ucapkan selamat pagi ya. Tentunya selamat beraktivitas untuk teman Pro 2. Kembali BNI menemani kamu ya di pagi hari ini, teman Pro 2 edisi hari Rabu ya 29 Juli 2026. Nah teman Pro 2 di pagi hari ini mengasih BNI hadirkan beragam informasi dan juga lagu-lagu untuk teman Pro 2.

0: nih botol bekas air mineral mau dibuang.
1: Ya iyalah.
0: Sayang tahu, ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa. Kaleng tuh ya dihias dikit bisa jadi tempat alat tulis tuh. Kalau masih banyak juga bawa aja ke bank sampah biar diolah. Dari sampah jadi faedah gitu kan. Lagian dikit-dikit beli minum sih. Gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan?

Oke, tahap pro 2 masih aku berikan informasi untuk kamu bahasanya Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika ya Tengku Faisal Pathani yang menyampaikan saat ini Indonesia masih telah masuk ya dalam kategori fenomena El Nino kuat ya. Ia menyampaikan El Nino ini bisa terjadi akibat suhu di permukaan laut di Samudra Pasifik mengalami kenaikan hingga 0,5 derajat lebih tinggi ya. Nah, ia menjelaskan jika ya kondisi itu sudah tercapai maka Indonesia sudah masuk dalam kategori El Nino aktif. Nah, Teku juga menyampaikan bahwa fokus BMKG menghadapi El Nino ini secara gratis garis besar ya menjadi dua hal yakni ketersediaan air melalui waduk-waduk dan juga antisipasi kebakaran hutan dan lahan. Ia menyampaikan ada 6 provinsi yang selama ini menjadi fokus utama meliputi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Nah, sementara itu untuk pengisian waduk-waduk ia menyebut ada 240 waduk yang tersebar di Indonesia. Ia mengatakan beberapa di antara waduk itu akan difungsikan menjadi PLTA, irigasi, hingga persediaan air bersih. Pada hari Selasa, Tempro 2, Presiden RI Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan sejumlah menteri yang membahas antisipasi El Nino yang bersamaan dengan datangnya musim kemarau. Selain itu juga Tengku turut hadir ya, juga Menhut Raja Juli Antoni, Wakapori Komjen Dedi Prasetyo. Ya. Nah, Tempro 2 saat ini ya, Indonesia tahun pro 2 sudah masuk ya dalam fenomena El Nino kuat ya. Jadi kekeringan dan kebakaran ya ini akan melanda Indonesia ya di beberapa provinsi yang sudah Penny sampaikan tadi tahun pro 2 ya. Jadi bisa mengantisipasi tahun pro 2 ya karena El Nino kali ini diprediksi akan lebih kuat ya dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
0: Ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin .
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi? Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah